0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama wereng. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.

0: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
1: Yeah. It's too hot. What's up, Jakarta? Boko representa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas informasi.
3: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama warang. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
7: Di malam yang sesunyi ini,
0: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
7: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
7: Radio Suara Jombang.

Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Radio Suara Jemaah FM. Apa kabarnya? Anda semuanya semoga sehat ya. Di bulan mau masuk Agustus, di bulan Juli akhir ini bededing mitra, lebih dingin suasananya. Apalagi ditambah masuk di Radio Suara Jemaah, studio Radio Suara Jemaah FM, dinginnya luar biasa. Dan di ruang siaran sudah nampak ini, hadir tamu saya ada Mas Dahli Argo Ciptanugra SP. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Jogoroto untuk Radio Podcast Mitra Tani hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, Mas Argo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir hari ini. Baru yeah. Pertama kali ini ke radio atau sebelumnya sudah?
1: Sudah. Kali ketiga insya Allah.
0: Wow, okay. Sudah hafal berarti ya.
1: Tapi tetap grogi.
0: Oh, iya. Ini setelnya awal Mas Argo bilang grogi, tapi iya. Nanti ada hal-hal yang cukup menarik yang akan disampaikan. Dari Jogoroto ke sini berapa lama Mas?
1: Ngebut 15-20 menitan.
0: Ngebut berarti ya?
1: Ya standar lah.
0: Standar 60 km, 70 km per jam begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Argo hari ini hadir. Dan kita akan membincang sesuatu yang menarik ini mitra. Berkaitan dengan sebuah, ini bisa dikatakan sebuah produk, sebuah inovasi, boleh begitu. Berkaitan dengan dunia pertanian, mengenal Biosaka N Level 1 Aktivasi 6.
1: Ya, ya.
0: Apa itu? Sama dengannya adalah cairan ajaib sahabat petani. Namanya adalah sekali lagi Biosaka N Level 1 Aktivasi 6. Ini kayak kalau ngomongin masalah kayak gini sudah kayak sales-sales ini ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi tidak
1: Melipet,
0: ini.
1: Ya.
0: Iya, tapi ini adalah sebuah inovasi dan petani nanti bisa memproduksi sendiri kah?
1: Kalau untuk N1

0: satunya per hari ini belum,
1: belum
0: bisa.
1: Belum. Oke, okay. Tapi nanti belum, bisa.
0: Janji gurunya mau diajari.
1: Oke, okay. Ada gurunya ini ya?
0: Ada.
1: Oke, okay, siap. Siapkan Anda semuanya mitra untuk diskusi dengan kami pagi hari ini. Di jalur telepon bisa Anda manfaatkan 8717717. Kemudian di jalur WA juga bisa Anda manfaatkan di 08123599 3737. Anda bisa meninggalkan juga tanya berkaitan dengan Biosaka N Level 1 Aktivasi 6 ini melalui channel YouTube. Jadi tinggalkan pesannya di sana. Jadi kalau tidak hanya mendengarkan sekarang ya, kalau ngomongin masalah mendengarkan radio, sekarang juga bisa ditonton di channel YouTube. Di rumah kalau ada televisi yang sudah tersambung dengan internet, tinggal Anda nobar. Saya, cita-cita saya radio podcast ini setiap Senin, petani-petani di Jombang itu gak ke sawah, tapi nobar.
0: Keren.
1: Iya kan, harusnya begitu ini. Mas Argo ini saya saya yakin bisa nanti. Kita akan kenalan dulu mitra dengan Biosaka N Level 1 Aktivasi 6, yang katanya cairan ajaib sahabat petani. Seajaib apa sih cairan ini? Kita akan cari tahu ya.
0: Sebentar Mas Ari, saya punya... Enggak contoh ada Biosaka ini.
1: Wah, langsung ini. Okay. Jadi model-model talkshow dengan Mas Argo ini enggak pakai lama, GPL begitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kita langsung ditunjukkan barangnya. Nanti boleh dikasih apa? Lihat begini aja Mas, dari situ nanti biar kelihatan.
0: Iya. Ini Biosakanya.
1: Oke.
0: Okay. Sengaja memang kita kasih identitas Jombang di sini.
1: Oke.
0: Okay. Walaupun di semua daerah ada, gitu.
1: Yeah.
0: Cuman karena saya kami pingin itu Jombang ada identitas, saya tulis ada identitas Jombang.
1: Coba gitu dong Mas, saya coba lihat.
0: Oke.
1: Jadi begini mitra, agak nggak kelihatan ini.
0: Ngeblur ya?
1: Iya, agak ngeblur nih. Gak apa-apa deh, nanti boleh di detailkan nanti ya. Oke, barangnya Biosaka seperti ini mitra. Jadi seperti ini.
0: Kalau dicek ini murni air.
1: Ini murni air.
0: Murni air.
1: Oke. Gitu. Murni air.
0: Murni air. Kalau dilapkan.
1: Dilapkan murni air. Tapi ada kandungan-kandungannya dong.
0: Ya, ke yang bermain di sini itu sebenarnya bukan kandungan kayak ingredient sekian persen itu enggak. Tapi pengaruh gelombang yang sudah disetarakan. Informasi gurunya begitu. Pusing kalau masalah teknologinya.
1: Aduh, ada gelombang juga. Saya pikir gelombangnya radio saja, mitra. Biosaka dengan logonya ada warna hijau dan merahnya. Merah. Ini mungkin yang dimaksudkan tadi memasukkan identitas Jombang.
0: Jombangnya.
1: Kita akan kupas tuntas cairan yang kira-kira nggak sampai 100 mili ini. Ya.
0: 60 mili.
1: 60 mili, iya. Katanya yang ajaib begitu. Kita bukan promosi untuk ini ya, bukan. Tapi kita mengenalkan. Betul. Karena sekali lagi radio podcast ini adalah menularkan keilmuan-keilmuan yang sangat luar biasa. Sehebat apa sih cairan ajaib sahabat petani ini? Nanti kita akan bahas. Tapi ini agar lebih afdol lagi karena Mas Argo, saya panggilnya Mas aja ya, biar semakin muda dan semangatnya terus ada. Beliau karena penyuluh pertanian yang ada di BPP Jogoroto. Apa kabar ini pertanian yang ada di Jogoroto Mas? Di
0: kalau teman-teman petani di Jogoroto hari ini itu sibuk panen padi sama tanam jagung. Ini sudah mulai musim mereka tanam jagung.
1: Tanam jagung, oke. Hasil panen padinya kemarin gimana Mas?
0: Alhamdulillah masih standar.
1: Masih standar.
0: Ya, sekitar 7 ton sampai 8 ton per hektar.
1: Per hektarnya, oke.
0: Harga juga bagus.
1: Harga bagus memang. OPT, OPT?
0: Ah, OPT kemarin yang agak ngeri.
1: Apa itu?
0: Migrasian wereng.
1: Wereng, iya. Di mana-mana katanya wereng ini yang diwaspadai ya.
0: Betul.
1: Tapi bisa dikendalikan.
0: Alhamdulillah terkendali.
1: Jadi begitu mitra Radio Suara Jema FM, teman-teman petani yang ada di wilayah kerja BPP Jogoroto sekarang sedang prepare persiapan untuk tanam
0: jagung.
1: Oke, semoga lancar. Dan apa ini yang perlu diwaspadai nih kalau tanam jagung?
0: Kalau tanam jagung standar OPT-nya sih ulat ya.
1: Iya, ulat. Hanya itu aja sementara.
0: Iya, standar itu.
1: Untuk irigasi aman ya, Mas?
0: Irigasi aman.
1: Oke, siap.
0: Karena sekarang sudah banyak pompanisasi di Jogoroto.
1: Termasuk sumur submersible itu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Terus kemudian nanti hasilnya targetnya gimana nih jagungnya, Mas? Per hektarnya.
0: kalau jagung per hektar.
1: Kalau udah ada data enggak iya, usah di ini. Kalau padi tadi disebutkan segitu ya.
0: Kalau jagung itu karena minimal tuh peratusnya 1 ton, ya. Minimal tuh 7 ton.
1: 7 ton, hampir sama keluarnya
0: itu
1: ya.
0: Itu sambil apa masih bisa healing mungkin petani kan gitu. Capean segitu.
1: Masih bisa healing. Oke, iya. Baik. Semangat terus teman-teman sahabat-sahabat petani, mitra tani yang ada di Jogoroto ya, termasuk Anda yang juga mengikuti siaran ini dimanapun Anda berada, di kawasan Jombang atau di luar Kabupaten Jombang yang mendengarkan melalui streaming. Kita masuk mitra ke Biosaka yang ada di tangan saya dan juga kelihatan ini di sebelahnya Mas Argo, Biosaka N level 1 aktivasi 6. Cairannya segini loh, dikemasannya segini. Ini untuk apa aja ini? Coba Mas, kita kenalan dulu dengan ini.
0: Oke. Sebelum masuk ke N1 aktivasi 6, itu Biosaka dulu itu ada namanya, sekarang dikenal dengan Biosaka Basic.
1: Iya. Yeah.
0: Biosaka itu adalah hasil remasan rumput yang kita pergunakan untuk membantu teknologi budidaya kita. Awalnya Biosaka itu dikenal sebagai pupuk.
1: Awalnya.
0: Kemudian setelah datang salah satu profesor ahli elisitor, beliaunya menyatakan ini bukan pupuk, ini elisitor.
1: Nah, apa elisitor itu?
0: Elisitor semacam begini sudah. Bahasa gampangnya, kalau Mas Ari ini orang kota nih, kebiasaan makannya stik, burger gitu kan, terus ketemu di kampung saya yang makanannya itu pecel, rawon. Mas Ari, saya bisikin, biasakan makan di sini pakai pecel, biasakan pakai rawon. Coba untuk tidak mulai makan makanan-makanan kebiasaan Mas Ari. Gitu. Saya ini elisitornya Mas Ari.
1: Elisitor. Jadi semacam apa itu? Ya, supporting gitu ya.
0: Bisa jadi.
1: Karena dipilihkan biasakan makan pecel karena ini lebih sehat gitu.
0: Betul.
1: Ya. Lebih oke, misalnya kan begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi pendamping juga
0: termasuk bisa jangan merubah kebiasaan kampung saya. Kalau di sini ketemu tetangga harus nyapa. Nah, itu saya sebagai elisitor.
1: Kalau di tanaman berarti apa dong itu? Kalau di tanaman
0: Biosaka itu
1: mengarahkan juga
0: mengarahkan tanaman budidaya kita untuk bisa survive hidupnya seperti rumput.
1: Rumput
0: karena bahannya kan rumput, rerumputan gitu. Nah, kalau tanaman budidaya kita itu sudah bisa survive seperti halnya rumput, maka dia lebih responsif terhadap pemupukan. Kemudian dia bisa mempertahankan sedikit ancaman hama, penyakit, gitu. Karena rerumputan kita ambil rerumputan yang benar-benar paripurna. Dari sisi kesehatannya, dari sisi nutrisinya, itu semuanya paripurna. Terutama didapat dari tempat-tempat yang sepertinya tidak layak untuk tumbuhnya tanaman. Misalnya di dinding, kemudian di tempat-tempat tandus. Itu bahan yang bagus untuk Biosaka.
1: Iya. Jadi begitu mitra ya, mitra tani dimanapun Anda berada, Biosaka ini bukan pupuk, juga bukan pestisida. Dia hanya semacam mengarahkan begitu ya.
0: Mengutarakan kemampuan
1: tanaman budidaya
0: seperti halnya rumput.
1: Seperti halnya rumput. Jadi begitu dari Biosaka ini. Terus kemudian tadi disebutkan satu persatu Mas ya, biar tidak bingung. Ada bahannya ini dari rerumputan, rumput-rumputan.
0: Bahan Biosaka Basic itu adalah semua jenis rerumputan.
1: Semua
0: jenis. Yang paling penting adalah rerumputan itu kondisinya paripurna. Dia benar-benar sehat. Dia tidak dimakan ulat, dimakan serangga. Bahkan dadi nggone cangkruke semut aja tidak kita ambil. Jadi misalkan Mas Ari nyari nih rerumputan.
1: Terus banyak semutnya di sana.
0: Rumputnya bagus, tapi di situ ada hinggap semut saja, tidak kita ambil.
1: Gitu. Loh Mas, berarti agak ribet dong kalau buat begini.
0: yang namanya mau hal yang terbaik, Mas.
1: Oke, siap. Jadi begitu mitra radio Suara Jemaah FM, jadi dipastikan ya kondisinya dari
0: bahan-bahan terbaik. Bahan,
1: oke.
0: Nah, dari situ nanti pengalaman teman-teman, sedikit kesalahan saja itu efeknya di Taman Budibaya besar. Misal ada bekas gigitan ulat, itu kita pakai. Ketika kita aplikasikan di tanaman, maka tanaman mengundang ulat.
1: Nah, itu dia dong.
0: Itu bahaya biosaka. Jadi kalau mau
1: selektif betul ya.
0: Betul. Jadi kalau mau bermain di biosaka, kita harus benar-benar mau topo disik golek ilmu nih.
1: Selektif.
0: Iya, nyari bahan-bahannya itu juga. Bahkan cara aplikasinya juga tidak seperti biasanya.
1: Oke.
0: Aplikasi biosaka itu semakin tidak marem, semakin benar.
1: Semakin
0: gak marem
1: gitu. Semakin benar.
0: Kenapa?
1: Contoh,
0: spraynya itu harus kabut. Spuyer apa, penembaknya ini, spuyernya ini ya, itu harus menghadap ke atas. Kita ikuti arah angin. Maksimal 1 hektar 4 tangki. Maksimal
1: 1 hektar
0: 4 tangki.
1: 4 tangki.
0: Jadi ngirit banget. Padahal satu tangki cuma butuh kalau padi jagung 40 mili biosaka.
1: 40 mili
0: biosaka.
1: Satu tangki.
0: Satu tangki.
1: Jadi dicampurin.
0: Belum.
1: Belum kesini. Ya. Oke. Okay. Nah,
0: itu pun kalau kita bikin sekali bikin itu bisa 5 liter.
1: Oh, sekali bikin bisa 5 liter. Bisa 5 liter
0: itu habisnya kapan itu?
1: Sebentar, satu persatu aja, Mas. Oke, jadi kita dikenalkan terlebih dahulu, Mitra. Biosaka ini seperti ini. Ya, jadi biosaka dasar, proses biosaka dasar atau basic ya. Proses pembuatannya pun cukup selektif sekali ya. Betul. Cukup selektif sekali. Siap. Saya potong kompas dulu aja. Saya potong kompas sebelumnya. Jadi nanti setelah mendengarkan ini, petani yang mendengarkan ini, apakah bisa bikin sendiri atau nanti mendapatkan ini?
0: Kalau biosaka basic, wajib bikin sendiri.
1: Wajib bikin sendiri, ya. Mitra. Artinya, ini harus Anda perhatikan dulu penjelasan dari Mas Argo begitu ya. Kita lanjutkan. Didetailkan tidak jenis-jenis rumputannya? Apakah yang pokoknya rumput hijau begitu?
0: Semua jenis rumput los tidak ada. Minimal 5 macam.
1: Minimal 5 macam? Ya,
0: banyaknya satu resep, anggap satu resep. Satu genggam. Airnya minimal 5 liter. Asal tangan
1: satu
0: kita...
1: Satu genggam tok?
0: Iya. Tangan kita, rumput kita itu bisa terendam.
1: Oke. Nah,
0: itu nanti kita meremasnya di situ.
1: Oke. Definisi rumput itu rumput yang bagaimana?
0: Semua rumput. Rumput teki, rumput... ya semua yang
1: harus
0: dianggap petani rumput itu.
1: Dianggap petani rumput?
0: Iya.
1: Rumput ya berarti rumput. Ya? Oke, Mitra, nanti dicari.
0: Tambahannya bisa lewat daun-daun tanaman yang lain.
1: Yang berteman, oh gitu. Saya bisa. Pikir daun-daun
0: tapi basicnya dasarnya harus rumput.
1: Rumput, yeah. Oke. Saya yakin Anda pun juga paham, Mitra ya, teman-teman Mitra
0: Tani. Banyak kok. Kita sering kali bikin pelatihan,
1: oke,
0: untuk pembuatan biosaka. Kalau teman-teman petani yang lain yang masih pingin untuk belajar itu, bisa hubungi PPL masing-masing,
1: oke,
0: untuk belajar bareng. Gitu.
1: Oke, sudah ya. Berarti nanti bikinnya satu genggam.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan
0: air 5 liter
1: setelah itu diremas. Kemudian ya. Mas dilanjut lagi.
0: Hasilnya itu yang kita pakai untuk aplikasi di tanaman budidaya.
1: Hanya gitu saja. Tidak ada proses untuk dibiarkan.
0: Kelihatannya sesederhana itu. Nyarinya Mas, nyari bahannya. Itu bikin apa, kesabaran kita teruji juga loh. Dan unik. Pada saat pembuatan,
1: okay.
0: Mas Ari nggak fokus, Mas Ari nggak percaya diri, nggak akan jadi.
1: Oke, menarik Mitra Radio Suara Jemaah FM.
0: Karena menyatukan antara energi air, energi kita,
1: ini
0: dan
1: dia.
0: Energinya rumput, jadi satu.
1: Okay.
0: Paripurna kita apa? Ya kita harus tenang, kita harus berpikiran positif terhadap produk kita, berharap baik terhadap hasil budidaya kita, begitu.
1: Cari rumputnya di mana? Saran?
0: Sekitar rumah. Lahan, sekitar rumah.
1: Kebun-kebun itu ya?
0: Kebun, ya. Cari yang paling ekstrim sudah. Cari tanaman, misalnya tanaman paku-pakuan. Itu yang tumbuh di dinding. Itu cari daunnya yang simetris. Yang
1: jadi yang sehat. Sempurna ya.
0: Iya, paripurna itu kami nyebutnya.
1: Kemudian diremas.
0: Remas.
1: Sampai hancur.
0: Enggak. Remasnya seperti Mas Ari mijit anak bayi.
1: 5 liter ya airnya. 5 liter.
0: Nanti ada ciri-ciri khusus ini sudah mungkin atau belum.
1: Oke, okay,
0: ada
1: ciri-ciri
0: khusus. Karena ngomong kalau nggak pelatihan nggak enak.
1: Iya. Tapi di sini setidaknya nanti berbagi wawasan dari Biosaka N Level 1 Aktivasi 6 itu baru basic ya.
0: Baru basic.
1: Tugas Anda Mas Argo sampai nanti selesai di jam 10 pagi, yeah. Anda harus tuntaskan basic aja sudah bikin gemes orang ini ya. bikin penasaran orang. Betul, tapi betul. Penasarannya disimpan dulu Mitra, karena sesaat lagi saya jeda sebentar Mitra, 2-3 menit, karena sudah masuk di 9:30. Kita selalu sampaikan pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan kewaspadaan kita terhadap praktek korupsi yang ada, begitu ya. Jadi selalu kita ingatkan. Saya masih bersama Mas Argo, Mas Dahliargo Ciptanugra SP, beliau adalah penyuluh pertanian ahli pertama BPP Jogoroto. Di tangan saya adalah ramuan ajaib yang dikenal Biosaka. Ini N Level 1 Aktivasi 6. Yang tadi sudah diceritakan adalah Biosaka
0: Basic.
1: Anda pun boleh bertanya Mitra. Saya tunggu jalur telepon dan juga WA. Telepon di 8717717. WA pun juga bisa di 0812-3599-3737. Anda juga bisa meninggalkan pesannya di live chatnya. Akan saya baca satu persatu. Saya akan jeda sebentar saja Mitra. Jangan digeser-geser dulu channel radio Anda. Pastikan tetap bersama Radio Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrimon, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrimon dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrimon dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila?
4: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
9: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Ya Mitra Radio Suara Jemaah FM, terima kasih. Tadi ditahukah Anda korupsi demi kucing? Nah, ini macam-macam Mitra. Perilaku korupsi yang memang bisa merugikan sebuah negara ketika praktek korupsi itu ada di sebuah wilayah di negara, kan begitu. Makanya KPK hadir melalui Radio Suara Jemaah FM mengingatkan terus kepada kita semuanya. Saya masih bersama Mas Dahliargo Ciptanugra SP. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Jogoroto yang hari ini kita membincang berkaitan dengan cairan ajaib sahabat petani. Namanya adalah Biosaka N Level 1 Aktivasi 6. Kita akan detailkan lagi Mitra, karena tadi sudah Biosaka Basic dari rerumputan satu genggam dengan kita selektif yang benar-benar sempurna atau paripurna, kemudian diremas.
0: Ya, betul.
1: Sampai hancur tidak? Ya.
0: Enggak sampai hancur.
1: Terus itu gimana ciri-cirinya ketika itu sudah?
0: Kalau homogennya itu biasanya tanpa ada lapisan cincin kuning di keliling permukaan Biosaka kita gitu. Dan ini kalau tidak aksi, kalau hanya diskusi, membayangkannya susah,
1: Oke.
0: Kemarin sempat saya ikuti diskusi dengan seorang apoteker, gitu. Dia menjelaskan ini mungkin lapisan kuning ini karena lemak dari lilin daun rumput, gitu. Dan tampilan Biosaka yang bagus itu berkilau seperti minyak memang. Tapi bukan minyak.
1: Bukan lemak juga.
0: Bahkan kalau media air kita itu kita kasih sedikit minyak, pada saat kita proses bikin Biosaka, minyak itu hilang, campur sudah jadi satu.
1: Jadi satu.
0: Media kita itu bukan air tawar tapi air laut. Itu akan berubah menjadi air tawar.
1: Serius, Mas?
0: Ya, ini ya, yang kita praktek.
1: Ya, oke.
0: Air kelapa juga akan jadi tawar juga.
1: Dari rumput ya?
0: Dari rumput.
1: Oke, Mas, kita sudah mengenal tadi ya.
0: Yang dasar ya.
1: Yang dasar.
0: Ya, kita
1: terus
0: naik.
1: Ketika yang dasar ini manfaatnya untuk apa?
0: Kalau dasar kemarin itu baru untuk pertanian yang saya kenal.
1: Untuk pertanian.
0: Ya, jadi, awalnya saya baru belajar untuk pertanian. Karena saya pengennya tuh tetap fokus dari materi awal. Gitu. Cuman perkembangan ke sini mulai ada Biosaka glowing. Yang bisa
1: glowing untuk
0: ibu-ibu yang suka wajahnya lebih glowing.
1: Bisa.
0: Cuman rerumputannya ditambah dengan bunga mawar, bunga melati atau bunga kenanga.
1: Jadi memang dari alam.
0: Iya, kembali ke alam. Sesuai informasi apa semangatnya.
1: Iya.
0: Bahwa Saka itu adalah selamatkan alam, kembali ke alam.
1: Oke. Gitu. Dari kata bio dan Saka.
0: Iya, Saka itu semangat perjuangannya.
1: Oke, Saka semangat perjuangannya. Oke. Mas, jadi kalau misalnya yang basic tadi bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sahabat-sahabat petani bisa.
0: Bisa.
1: Oke.
0: Mengganti pupuk kandungan PK tinggi. Jadi kita gunakan itu telur, pisang, air kelapa sebagai medianya, ditambah rumput-rumputan. Itu jadi kalau teman-teman petani nyebutnya MKP Biosaka.
1: MKP Biosaka. Iya.
0: Dan kebutuhannya kecil, cuma 50 mili per tangki. Dengan aplikasinya maksimal 1 hektar 4 tangki.
1: Nah, itu dia. Mitra, sebentar, kita pelan-pelan dulu ya, Mas ya. Jadi yang basic tadi 5 liter kan sudah jadi.
0: Ya.
1: Itu basic. Kemudian kalau misalnya mau diaplikasikan di petani, tambah lagi tadi seperti medianya.
0: Tambah air saja itu sudah.
1: Hanya tambah air
0: toh. Iya. Cuman jadi, kalau mau bikin MKP kita ngeraciknya
1: beda
0: sendiri.
1: Beda lagi. Ya. Jadi yang basic masih belum bisa digunakan atau langsung bisa digunakan?
0: Sudah bisa digunakan.
1: Sebagai pupuk.
0: Bukan pupuk.
1: Sebagai elisitor.
0: Elisitor gitu.
1: Oke. Hasilnya apa dong?
0: Satu, tanaman lebih responsif terhadap pemupukan. Artinya petani tidak harus memberi asupan pupuk itu berlebih. Secukupnya tanaman saja.
1: Secukupnya tanaman.
0: Iya. Dia juga lebih tahan kekurangan air tanaman kita nantinya. Jadi kalau pada kondisi-kondisi stressing kayak hari ini untuk beberapa tanaman, itu Biosaka membantu.
1: Oke.
0: gitu. Karena rumput pun di mana kering pun dia akan tetap segar kan
1: segar,
0: begitu.
1: Ya. Bahasanya iya betul begitu. Ya bahasa. Jadi elisitor. Oke, jadi basic tadi yang dikenalkan sama Mas Argo ya, sudah bisa digunakan.
0: Sudah.
1: Jadi 5 liter itu enggak usah dicampur lagi apa-apa.
0: Nah, tinggal masukkan sesuai
1: yang dibutuhkan.
0: Dibutuhkan. Misalnya padi jagung itu 40 mili per tangki.
1: Jadi maksudnya dari yang 5 liter diambil 40
0: mili. 40
1: mili. 40
0: mili. Kapan habisnya, yuk.
1: Mitra Anda yang di rumah, ya kan? Ada yang di rumah barangkali juga memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah, ditanami apapun itu, ya Mas. Misalnya ditanami cabai, terong, atau tanaman yang lain, boleh ini dicoba sebagai elisitor.
0: Boleh.
1: Bisa ya, Mas ya?
0: Tapi harus tetap belajar aplikasinya.
1: Okay.
0: Salah aplikasi, overdosisnya lebih mengerikan.
1: Ada overdosisnya?
0: Ada overdosisnya.
1: Nah ini Mitra sebentar ya, karena kita tahu tadi dari basic, kemudian ya, penggunaan, ini pengaplikasiannya gimana Mas?
0: Jadi gini, misalkan tanaman padi, dia itu cara spray kita adalah minimal tingginya itu 1 meter di atas tanaman.
1: Satu meter di atas tanam.
0: Setik ya.
1: Untuk padi ya.
0: Setiknya, setik kita ini, yeah, setik tangki kita.
1: Yeah,
0: Itu nyemprotnya itu minimal 1 meter di atas tanaman.
1: Kenapa?
0: Supaya pengkabutannya ini bisa merata.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ge.
1: Iya.
0: Yeah. Dah, kalau bisa ikuti arah angin.
1: Oke. Okay.
0: Arah angin ke utara, Mas Ari jalannya dari barat ke timur atau timur ke barat.
1: Barat, oke.
0: Okay. Jatuhnya terakhir embun kita tadi itu awal kita nambah ke sebelah sananya.
1: Oke. Okay. Gitu. Siap, siap.
0: Kalau sudah ternyata di dalam tangki kita masih ada, jangan iseng nih. Saya ulang deh gitu. Maka itu yang bisa membuat overdosis.
1: Overdosisnya seperti apa?
0: Daun terbakar.
1: Daun itu sampai bisa terbakar?
0: Iya. Bukan terbakar seperti
1: kering.
0: Betul.
1: Menguning.
0: Menguning. Gitu.
1: Iya.
0: Itu tidak lama. Sekarang kita aplikasi, besok tanda itu sudah ada.
1: Kalau overdosis.
0: Kalau overdosis.
1: Wah, berat juga nih Mitra.
0: Karena ya, kecepatan reaksi menurut informasi gurunya ya, kecepatan reaksi biosaka setitik aja nempel di tubuh tanaman, baik di ujung daun, di batang atau mana, dia akan bereaksi ke seluruh jaringan tanaman dalam waktu 21 detik.
1: 21 detik,
0: 21
1: kata detik. Gurunya.
0: Kata guru.
1: Dari tadi nyebut gurunya siapa sih Mas?
0: Oh, gurunya ini namanya Pak Ansar.
1: Beliau adalah
0: ngakunya petani, ngakunya pendidikannya SMA.
1: Iya.
0: Tapi saya nggak percaya. Dan guru paling misterius bagi saya Mas Ansar.
1: Beliaunya orang?
0: Ngakunya Blitar. Orang Blitar gak ada yang kenal.
1: Tapi masih misterius.
0: Masih misterius.
1: Oke, dan disebut gurunya.
0: Guru. Kami ya, nyebutnya Pak Guru.
1: Pak gitu. Guru, oke. Baik Mitra, kita ketika ini nanti berhasil, nanti kita tanya-tanya lebih detail lagi ya. Jadi begitu, kita sudah tahu basicnya, kemudian manfaatnya, kemudian pengaplikasiannya juga penting sekali. Betul. Itu dari yang basic loh padahal
0: yang
1: ya.
0: Yang basic. Betul.
1: Kemudian dari kita manfaatkan waktu ya Mas ya, karena enggak terasa sudah 44 menit lepas dari jam 9 pagi.
0: Oke, kita cerita ke N1.
1: N level 1 aktivasi 6 ini langsung. Oke.
0: Okay. Ketika biosaka basic itu kita anggap sebagai kelas SD-nya. SMP-nya adalah N1.
1: Oke.
0: Okay. N1 itu diperkenalkan sekitar pertengahan 2024 di sekitar Jombang ini. N1 itu kemudian berkembang di upgrade.
1: Yes.
0: Ada upgrade saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya enggak ngikutin ini. Begitu muncul aktivasi 6.
1: Iya. Yeah.
0: Saya ditegur sama Pak Ansar itu.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa saya tidak belajar? Akhirnya itu saya diajari tentang aplikasinya. Aktivasi 6. Ini baru saya pegangnya baru. April tanggal 11 kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Kita pertemuan di LH, di Dinas Lingkungan Hidup.
1: Lingkungan Hidup, ya. Oke. Okay.
0: Di sana praktek bagaimana bau aroma sampah itu bisa hilang hanya di spray ini.
1: Gitu. Bau aroma sampah akan hilang di spray ini.
0: Di spray aktivasi 6.
1: Jangan-jangan ada parfumnya, Mas?
0: Cium aja sendiri.
1: Nah, oke, dijelaskan mas, lebih detail lagi.
0: Saya tidak mampu menjelaskan teknologi pembuatannya.
1: Yeah.
0: Kemudian karena saya itu indukannya, apa ya, kalau Mas Ari punya teh, babonane teh yang awal ini itu milik gurunya masih.
1: Okay.
0: Kita belum diajari dan
1: Pak Ansar tadi ya.
0: Masih dijanjikan tetap akan dibongkar rahasianya ke petani cara pembuatannya.
1: Ya, tapi hari ini Biosaka aktivasi 6 ini ya, level
0: yang N1.
1: N1. Nyebutnya okay. N1 itu N level 1.
0: N level 1.
1: Oh, ya, N1.
0: Saya kebiasaan nyebut N1.
1: Oke, okay, N1 siap. Iya.
0: Kalau kemarin saya itu diamanai sekitar 200 mili kalau enggak salah. Itu belum habis sampai saat ini.
1: Okay.
0: Untuk bikin ini saya sudah keluar ini itu 3.500 hampir 6.000 botol.
1: 6.000 botol dari 200 mili.
0: Iya.
1: Yang babonannya tadi iya. Ya.
0: Okay. Karena 5 mili itu bisa untuk 500 botol.
1: 5 mili bisa
0: 5
1: untuk
0: 5 mili indukannya.
1: Okay.
0: Itu bisa jadi botol ini 500-an.
1: 500-an iya. Botol. Oke, okay, ya,
0: siap. Nah, terus mau jual bagaimana saya?
1: Oke, Mas. Jadi ini yang ada di tangan kita sudah mengenal Biosaka Basic ya kan? Ya. Biosaka Basic yang dari bahannya dari rumput-rumputan Mitra
0: betul.
1: Yang harus kita selektif, kemudian bagaimana cara bikinnya yang basic ya.
0: Yang basic.
1: Kemudian juga bagaimana pengaplikasiannya yang basic aja, ya kan? Itu ternyata juga dicampur ya 5 mili.
0: 40
1: mili untuk 5 liter.
0: Dengan 5 dengan 1 5 tanki. Liter.
1: Satu tanki liter. Mitra. Satu tanki itu yang basic. Ya. Kemudian Biosaka ini dikembangkan menjadi Biosaka N1 aktivasi 6 yang ada di botol ini. Mas Argo tidak mengetahui bahan yang dasarnya banget, betul. Tapi dari Pak Ansar yang beliau sebut gurunya, ini nanti akan dibongkar. Begitu nanti ada informasi baru kita akan sharekan ke Anda ya.
0: Siap.
1: Terus kemudian ini ternyata ketika pertemuan di LH disemprotkan di tempat sampah itu loh, di sampah, hilang baunya. Lah terus ini kalau manfaatnya apa mas?
0: Oke.
1: Ke teman-teman petani?
0: Kalau manfaat di petani hari ini,
1: kalau
0: Mas Ari biasa kenal pembuatan bokasi, itu butuh waktu 2-3 minggu.
1: Oke. Gitu ya.
0: Dengan aktivasi 6 ini, kita bisa bikin bokasi dalam waktu 1 hari.
1: Bikin
0: pupuk
1: dalam
0: kandang
1: satu hari.
0: Jadi
1: dengan berapa botol?
0: Dengan berapa botol?
1: Iya.
0: Oke, satu tangki air, satu tangki 16 liter itu diisi air, dispray ini 15 kali.
1: Dispray ini sampai 15 kali.
0: 15 kali. Itu yang digunakan.
1: Itu
0: dan itu enggak harus habis itu, Mas. Satu tangki itu karena dia cukup dispraykan di permukaan tumpukan kohi, itu sudah jadi.
1: Sudah jadi.
0: Membuat pupuk cair.
1: Iya.
0: Dari urin kambing, urin sapi. 2 menit selesai.
1: 2 menit selesai.
0: Bagaimana 2 menitnya? Nah, ini misalkan tong.
1: Iya.
0: Spray aja sudah, cas, sudah selesai.
1: Dan yakin bisa digunakan itu, Mas?
0: Itu sudah dipraktekkan oleh banyak pengguna Biosaka.
1: Oke, menarik ini.
0: Di Jombang itu sudah ada 2 titik pembuat bokasi versi cepat itu.
1: Yang kohe tadi, yang pupuk kandang tadi, berapa menit tadi mas?
0: Anggaplah sehari jadi.
1: Sehari
0: jadi.
1: Tampilannya gimana?
0: Ya nanti teman-teman kalau mau belajar itu ada 2 titik di Jombang, satu di Ngoro, satu di Megalo, yang mungkin nanti akan tambah di Jogoroto.
1: Oke, Mas Argo ini orangnya bukan teoritis ya, beliaunya kalau ayo praktek gitu kan ya.
0: Karena kalau menjelaskannya mesti mustahil.
1: Iya.
0: Jangankan teman-teman petani gitu ya, kalau orang-orang yang mau berpikir tentang isinya, cara kerjanya. Satu, saya tidak bisa menjelaskan. Yang kedua, jelas tidak masuk akal.
1: Kan gitu? Mas, setelah nonton tayangan YouTube ini, kemudian banyak yang kepo, penasaran, datang ke Anda, yeah, minta, yeah, ini minta atau beli, dikasih sih kira-kira kalau misalnya yang
0: kalau sekarang? 1-2 aja saya kasih karena ya, amanat gurunya kan tidak gitu berjual belikan. Okay. Jadi kalau mau ganti aja botol.
1: Iya, ganti botolnya. Monggo ya, nanti bisa datang ke BPP Jogoroto.
0: Boleh, gitu ya. Ya, boleh.
1: Tanya Mas Argo, nanti bisa ketemu di sana.
0: Sebenarnya di BPP yang lain teman-teman sudah bisa kok.
1: Sudah bisa. Oh, oke. Okay.
0: Cuman ketersediaan produknya mungkin tidak setiap saat ready di BPP itu.
1: Oke, siap-siap.
0: Kalau itu diajak diskusi tentang pengenalan ini, insyaallah semua PPL siap.
1: Oke, okay. Itu nanti tadi pembuatan pupuk Kohe ya, dari Kohe ya, dari ya, pupuk cair juga kan.
0: Ya.
1: Terus apa lagi Mas? Dari BSK N1
0: kemarin
1: ini,
0: saya dapat informasi untuk menstabilkan ini kolam ikan lele biar ya, tidak cemarannya bau, tidak baunya karena gas metannya itu kan. Lah itu kalau pakai ini aroma itu enggak ada.
1: Aroma itu enggak ada.
0: Enggak ada. Okay. Kalau enggak percaya nanti di rumah suka pelihara kucing enggak?
1: Ada kucing.
0: Uh-huh. Itu kalau box yeah, buat dia buang kotoran itu dengan spray, kandangnya dengan spray, kucingnya bingung mau pulang kemana. Karena dia nggak ingat dengan
1: baunya,
0: tempatnya. Atau makanannya.
1: Yeah.
0: Coba di spray. Itu beberapa pecinta kucing yang cerita makannya di spray. Diharapkan kan nutrisinya semakin bagus.
1: Yeah.
0: Kucingnya nggak mau
1: makan karena bau apa ini kan begitu?
0: Nggak bau.
1: Oke Mas, kalau ke teman-teman petani apa lagi nih?
0: Kalau untuk teman-teman petani
1: di Biosaka N1 ini.
0: Oke, kalau untuk teman-teman petani biasanya yang ke sawah capek pulang, yang capek-capek di spray sebelum tidur.
1: Diaplikasikan ke manusia juga bisa.
0: Bisa.
1: Kalau sebenarnya cairan ajaib ini untuk tanaman untuk apa?
0: Jadi
1: untuk manusia?
0: Dia punya tiga wilayah kerja. Jadi di pertanian, lingkungan, sama kesehatan manusia.
1: Oke.
0: Okay. Jadi misalkan Mas Ari mau berangkat kok flu gitu ya, spray aja wajah, leher, terus mana yang sakit?
1: Tapi bener, di luar ya?
0: Di luar loh, di dalam juga nggak apa-apa kok Mas Ari.
1: Coba Mas. Nah, rasanya gimana? Tawa?
0: Air.
1: Oh, air.
0: Ya. Kalau Mas Ari dahar, Mas Ari mau minum untuk menghilangkan kandungan pestisida yang ada di bahan makanan kita. Sebelum makan spray aja gini. Contohnya begini.
1: Iya.
0: Ini yang di makanan di dalam ini,
1: yang kalau ada
0: pestisidanya tercuci.
1: Tercuci langsung.
0: Iya.
1: Itu secara ilmiahnya nggak bisa dijelaskan ya? Apa kira-kira kalau dari sisi keilmuannya Mas Argo? Bisa
0: gurunya
1: dijelaskan?
0: Gurunya bilangnya cuma penyelarasan gelombang gitu kok.
1: Penyelarasan gelombang?
0: Iya. Itu kalau untuk manusia, gurunya pernah bilang gini, Biosaka ini berfungsi untuk memperbaiki metabolisme sel, memperlambat penuaan sel, mempercepat pergantian sel.
1: Oke.
0: Okay. Itu Biosaka. Yeah. Jadi kalau ada luka, misalnya teman pas ngarit, kena luka gitu, terus dispray ini, itu cepat kering.
1: Cepat kering. Nah, Mitra Radio Suara Juma FM bisa memberikan manfaat untuk tanamannya dan juga Anda sendiri ketika beraktivitas di sawah, Mitra. Jadi capek-capek bisa hilang juga.
0: Capek-capek bisa hilang. Terus kalau sakit gigi misalnya,
1: nah, ya,
0: mau ngarit
1: saya ini,
0: sakit gigi. Nah, kalau Mas Ari kalau sekarang sakit gigi, spray aja dari luar gitu.
1: Dari luarnya sini.
0: Dari luarnya saja enggak masalah.
1: Mudah-mudahan lah ini jadi obat buat saya. Saya sudah ke spesialis dokter gigi dan spesialis perio untuk ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, oke.
0: Kalau untuk yang sakit-sakit berat, kayak stroke, bahkan ada beberapa ada satu teman PPL itu kena autoimun.
1: Kena autoimun.
0: Iya. Dia itu biasanya kalau kecapean, itu di bawah permukaan kulitnya terjadi pendarahan.
1: Sampai pendarahan.
0: Iya, pendarahan di bawah permukaan kulit.
1: Oh, di bawah permukaan kulit. Kemudian yang timbul di atas kulit
0: kayak hitam lebam-lebam gitu.
1: Iya.
0: Nah, dispray-in alhamdulillah balik mulus tanpa harus ke dokter.
1: Luar biasa.
0: Ketemu jodoh gitu.
1: Oh, iya, oke. Okay. Kita coba intip di YouTube Mas siapa yang berkomentar ini.
0: Oke, siap.
1: ada Nunes Jombang, ini teman-teman PPL ya. Terima kasih, semoga manfaat untuk masyarakat petani BPP Peterongan, sehat selalu bosku, katanya begitu. BPP Wonosala, mantap, tetap semangat, tetap sehat. Ada Leni Anja, luar biasa. Kemudian Binti Astuti, semoga selalu memberikan komandan manfaat ya. Siapa ini?
0: Komandan.
1: Oh, komandan ya. Aku mencintaimu Kakak Argo, siapa ini? Aba Ubed. Siapa ini, Mas?
0: Aba Ubed. Oh, anu. Teman Jogoroto.
1: Teman Jogoroto ya. Ada apakah, ah ini ada pertanyaan dari Pak Ari Wibawanto.
0: Oke.
1: Pak Ari Wibawanto, terima kasih banyak. Ini beliaunya sekarang juga nanam ini ya,
0: jadi
1: petani ya kan.
0: Turun gunung.
1: Apakah varietas padi aromatik jika disemprot Biosaka N level 1 aromanya akan hilang, Mas?
0: Kalau pengalaman sendiri saya belum tahu gitu. Tapi yang jelas begini, saya pernah main ke Ngoro, itu ada tumpukan buah salak. Ketika buah salak itu ditumpuk itu posisinya agak busuk. Ada sekitar 6-7 karung. Saya spray pakai ini. Busuknya hilang, aroma salak matangnya yang muncul
1: keluar.
0: Saya pikir kalau itu adalah aroma aslinya padi, insya Allah nggak akan bergeser dengan ini.
1: Insya Allah nggak akan bergeser ya. Tadi diaplikasikan di salak ya.
0: Betul.
1: Begitu Pak Ari Wibawanto, jawaban dari Mas Argo. Kemudian yang lain sepertinya belum masuk juga, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya, oh ini dari Pak Joko, ini pendengar Radio Sarjuma FM, pantau Mas Ari, terima kasih. Ed Wahyu Widodo juga terima kasih, bermain, gak tahu bermain apa maksudnya. Kemudian Ayu, sehat selalu Pak Argo dari Gapoktan Megaluh. Nah, ini mungkin pasuk
0: itu pembuat Biosaka, pembuat Bokasi dalam waktu satu hari, Mas Wahyu itu tadi.
1: Betul ya, Mas Wahyu ya, pembuat Bokasi hanya satu hari nih Megaluh. Coba direspon dong Mas dengan jawab, iya betul, begitu ya. Nanti kalau misalnya iya, nanti akan saya baca begitu. Mas, berarti ini tadi kita sudah mengenal ya, Biosaka. Kemudian namanya Biosaka karena tadi ada gabungan dari dua suku kata ya, bio dan saka.
0: Saka.
1: Oke, kalau saka tadi artinya adalah
0: selamatkan alam, kembali ke alam.
1: Bionya lebih ke
0: kehidupan aja.
1: Kehidupan aja. Kemudian N ini apa, Mas? Natrium kah atau apa?
0: N itu dulu agak sangar memang namanya, Nuswantoro.
1: Nuswantoro.
0: Harapannya bisa menyatukan Nusantara. Tapi terus dibikin santai-santai sama gurunya. N itu ngelakoni.
1: Artinya?
0: Ya dilakoni aja dulu. Gak usah tanya ini dari apa, bagaimana. Nikmati aja dulu. Yang paling basic itu informasinya begini. Mas Ari menikmati gak video call?
1: Iya,
0: kata-kata. Menikmati. Ya.
1: Nah,
0: pernah tahu teknologinya?
1: Nggak pernah.
0: Kenapa nggak rewel teknologinya?
1: Iya, kenapa kok bisa masuk ke antar kameranya?
0: Betul,
1: begitu.
0: Padahal itu melewati dinding-dinding, jarak yang begitu jauh.
1: Kok bisa? Sama. Gitu.
0: Sama. Biosaka ini, ketika Mas Ari tahu besinya apa, truk sampah.
1: Iya.
0: Itu kan agak tebel ya.
1: Iya.
0: Truk sampah itu cuma dispray dari luar gitu. Dalamnya sampah, bahkan airnya nggak bau.
1: N1
0: ini aktivasi 6.
1: Keren banget.
0: Keren ya,
1: makanya disebut cairan ajaib sahabat petani ya.
0: Iya.
1: Mas, berarti ini masih belum diperjualbelikan ya secara ini?
0: Memang tidak diperjualbelikan.
1: Tidak diperjualbelikan oleh penemunya.
0: Iya. Dan ini bertahan sampai 2 tahun
1: expirednya.
0: Iya.
1: Sampai 2 tahun.
0: Sebanyak apapun Mas Ari pakai, dia habis, expirednya 2 tahun.
1: Oke.
0: Lah kalau habis bagaimana?
1: Iya, kalau habis bagaimana dong?
0: Kalau tinggal sedikit, bongkar
1: tutupnya,
0: masukkan air minum. Air, begitu terus.
1: Air mineral itu ya?
0: Terserah mau air sumur.
1: Harus, nggak harus yang matang begitu nggak?
0: Nggak.
1: Okay.
0: Sebetulnya air sungai yang agak keruh-keruh sedikit itu tidak apa-apa.
1: Tapi ekstrim ya.
0: Ekstrim. Itu kan karena kalau kita nanti waktu ke meja makan, terus kita mau spray makanan, terlihat di sini airnya keruh
1: kan juga
0: tidak indah.
1: Ya, gitu.
0: Saru.
1: Siap-siap. Sudah jam 10 pagi, Mas, ternyata Ini kira-kira di channel-channel YouTube lain ada nggak ulasan terkait dengan bios? Banyak ya? Oke, semoga sekali lagi hari ini bisa bermanfaat Mitra. Kalau Anda pengen lebih detail lagi, nanti bisa silaturahim ke mana? Ke BPP Jogoroto atau mungkin teman-teman BPP yang lainnya juga ada. Tapi karena hari ini narasumbernya adalah Mas Argo, jadi nanti ketemu ke sana. Insya Allah beliaunya pasti akan memberikan ya, kalau berkait memberikan wawasannya berkaitan dengan misalnya Anda tanya biosaka. Jadi N-nya adalah ngelakoni, Mitra. Ngelakoni. Saya pikir ini namanya aja kayak sudah nama-nama teknis sekali, biosaka N1.
0: Itu N1. Kalau disingkat ya B2 N1 A6 gitu. Jadi rumit ya bagi saya.
1: Kayak ini ya, kayak bahan-bahan kimia. Padahal N-nya saya pikir apa begitu, ternyata kok ngelakoni. Awalnya dari Nuswantoro jadi ngelakoni. Mas, dari obrolan kita hari ini kan sebuah inovasi ya, hal yang baru, hasil riset dari memang orang yang berkompeten di bidangnya, kemudian bisa diaplikasikan. Tapi tadi kita bisa lakukan, Mitra, apa yang tadi disampaikan Mas Argo di awal untuk biosaka basic ya. Tetapi lagi-lagi memang juga pengaplikasiannya hati-hati, kalau tidak pas juga bisa berdampak overdosis begitu kan ya. Pesannya apa ini, Mas, kira-kira? Kalau tadi juga Mas Argo bilang kurang marem semakin
0: benar.
1: Semakin benar
0: untuk aplikasinya.
1: Untuk aplikasinya. Tapi kok bertolak belakang dengan biosaka yang basic tadi, Mas?
0: Sama, biosaka basic itu nyeprenya itu kan tipis, kabut banget.
1: Kabut.
0: Petani enggak akan marem itu.
1: Enggak akan marem.
0: Iya.
1: Diulangi lagi.
0: Pasti diulang, karena petani
1: kalau overdosis gimana, Mas?
0: Ya sama, gosong.
1: Lah ya, makanya ukurannya
0: Oke, untuk antisipasinya. Gunakan biosaka dosis yang sama, lakukan yang benar, itu pulih.
1: Lakukan yang benar ya. Jadi pokoknya pengaplikasiannya harus, harus betul-betul benar.
0: Jadi benar. Misalkan sekarang aplikasi salah, terjadi resiko overdosis, besoknya aplikasikan lagi, insya Allah pulih.
1: Jadi kalau misalnya dalam satu masa tanam begitu, kalau tadi sebagai elisitor kan begitu ya, jadi memang bisa kita lihat ya?
0: Iya.
1: Menggunakan biosaka dan tidak.
0: Betul. Penggunaannya kan kalau standar di tanaman pangan itu minimal seminggu sekali, maksimal 10 hari sekali.
1: Oke.
0: Diaplikasikan. Dan kalau di tanaman jagung, khusus tanaman jagung, saya ada tanda khusus. Mas Ari bilang jagungnya pakai biosaka, padahal bohong, ketahuan.
1: Ketahuan.
0: Khusus jagung lo ya. Kalau yang lain saya belum.
1: Ini dibongkar sekarang atau besok di
0: podcast? Besok aja di
1: podcast selanjutnya. Ya udah, karena waktunya sudah habis, Mitra. Mas, sebelum ini tadi kan saya teringat tadi pertanyaan pertama ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita sudah dapat ilmunya biosaka, mengenal biosaka N1 aktivasi 6. Dengan teman-teman seperti ini sebagai petani, apakah juga hanya teori saja atau bagaimana menyikapinya? Dan ini tadi dengan beberapa contohnya ternyata juga manfaatnya banyak, tidak hanya ke tumbuhan tanaman ya, tetapi ke manusia juga, bahkan bau-bau seperti sampah itu hilang semuanya. Monggo, Mas, harus bagaimana ini petani-petani?
0: Teman-teman petani pada hari ini itu sudah mentok di input produksi, gitu. Biaya semakin mahal, harga pupuk, harga pestisida itu semakin mahal. Di mana pertumbuhan produktivitas itu tidak signifikan dengan pertumbuhan input produksinya. Salah satu cara saya untuk memperbaiki pendapatan petani adalah efisiensi biaya produksinya. Bagaimana caranya? Salah satunya kita gunakan biosaka. Pertama, agar asupan nutrisi yang kita berikan tanaman kita lebih responsif, itu bisa mengurangi jumlah pemupukan. Kalau jumlah pemupukan terkurangi, secara otomatis belanja pupuknya terkurangi. Kalau tanaman kita tidak mau dihinggapi hama penyakit, secara otomatis belanja kita terhadap pestisida akan menurun. Kalau masalah di lahannya dengan perbaikan kesuburan lahan itu bikin cepat, samakan gelombangnya antara tanah tanaman itu dengan aktivasi 6. Ini untuk mencuci residu pestisida di tanah juga cepat.
1: Okay.
0: Gitu. Yeah. Nah, efisiensi biaya produksi inilah semoga bisa membuat selisih biaya produksi dan penjualan itu bisa membuat kebahagiaan keluarga petani. Selain itu juga monggo keluarga petani kawal keluarganya dengan Biosaka aktivasi 6.
1: Aha, okay.
0: Untuk kesehatannya, untuk lain-lainnya. Jadi okay, semoga dari kita, untuk Indonesia.
1: Oke, okay, amin. Terima kasih Mas Dahliargo Ciptanugraha SP, penyuluh pertanian ahli pertama BPP Jogoroto atas wawasannya mengenal Biosaka N level 1 aktivasi 6, cairan ajaib sahabat petani. Lebih detailnya Mitra, kalau waktu longgar Anda bisa datang ke BPP Jogoroto, cari yang namanya Mas Argo nanti biar diberikan wawasannya untuk Anda semuanya. Matur suwun, kita tutup dulu ya Mas ya.
0: Siap, siap.
1: Atas hadirnya.
0: Terima kasih Mas Ari.
1: Sami-sami atas hadirnya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Argo bisa bermanfaat, amin, untuk kita semuanya. Dan jangan lupa Mitra Radio Suara Jemaah FM, ikuti kembali Radio Podcast Mitra Tani minggu depan di hari Senin mulai dari jam 9 pagi sampai 10 pagi. Mudah-mudahan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya mampu memberikan wawasan-wawasannya untuk kita, terutama dalam hal pertanian begitu. Dan salah satunya tadi kita sudah mengenal yang namanya Biosaka Basic dan juga Biosaka N1 Aktivasi 6. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup dulu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam, sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
6: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Kata inspirasi hari ini.
0: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
5: Radio Suara Jombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
7: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
8: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
5: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang memastikan kebutuhan sanitasi selama pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang 27-31 Agustus mendatang akan terpenuhi. Sekretaris DLH Jombang, Amin Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya saat ini memiliki 1 mobil dan 4 unit toilet portable, namun ketika nanti dibutuhkan, DLH siap menambah fasilitas tersebut dengan menggandeng berbagai pihak. Selain itu, DLH juga menyiapkan alternatif toilet darurat sebagaimana yang biasa dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan berskala besar. Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo menuturkan bahwa Pemda telah membentuk tim fasilitasi muktamar ke-35 NU yang bertugas mengoordinasikan dukungan lintas sektor sesuai arahan Bupati Jombang Warsubi. Nantinya tim tersebut melakukan identifikasi kebutuhan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyediaan berbagai fasilitas penunjang selama pelaksanaan muktamar.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkula dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkula gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama wereng. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
6: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB PPPA Kabupaten Jombang menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Kamis 23 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, Forum Anak Jombang terlibat sebagai petugas upacara. Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Dr. Makmuratus Sa'diah mengatakan bahwa ini menunjukkan bukti nyata bahwa anak bukan hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek dalam pembangunan. Anak dilibatkan secara langsung dalam rangkaian acara, mulai dari pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca UUD 45, hingga pembacaan Pancasila. Keterlibatan forum anak merupakan upaya dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Harapannya, melalui perlibatan anak dalam upacara, semakin banyak anak yang berani menyuarakan aspirasinya. Anak menjadi pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang ramah anak. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diharapkan menjadi bagian dari gerakan Berlian bersama Lindungi Anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin.

0: kondusif. Sensus Ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari.
5: Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa wonten telah takutho Jombang lan sakiwa tengenipun alhamdulillahirabbil alamin menika wonten wedal kangge kula saged sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan wonten dinten iki dinten Senin Kliwon nggih tanggalipun tanggal 17 Juli 2016 sampun klebet tanggal 12 Sapar niki alhamdulillah nggih wedal mlampah.

0: dalam napa ten kriya sakit mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi dangan lan saged napa normal malih kados sadaringipun. Kula nindak kang sowan ngantos jam 3 sonten mangke badhe atur lagon gening-gening campur sari engkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Kula nyumanggaaken panjenengan kang dua dingersakaken pinarak wonten 87 97 97. Kula bikak kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
1: Ayam marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sami kawel lujengan.
1: Nggih, sawangsulipun masuk ati nggih sehat. Tasih do.
0: Nggih, nggih niku sing di anu sing dikarepaken ngoten. Doyana do niku wis pokoke sehat.
1: Warep-warep
0: kecobo wae. Oh, kecobo wae, bayu-bayu.
1: Nanti wong iki kok gak
0: ketemu. Lah nggih, maro-maro mecungul to niki.
1: Nggih. Kulo kali dinten kalau wingi ten Bagong
0: mari. Oh, nggih ta.
1: Nur wingine iku tak suroso niku ten pengajian rutinan niku.
0: Oh ngoten, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagune napa niki?
1: Niku nggih bleng riwae. Diparingi
0: bleng riwae
1: apa tempe?
0: Oh, tahu apa tempe nggih.
1: Mangan gak tau mangan iwak-iwak.
0: Nggih. Tahu apa tempe?
1: Nggih. Salame kangge Ibu Nawa Babra.
0: Nggih.
1: Wonten nggih tulon niki Pak Dadi.
0: Nggih.
1: Lang masalang.
0: Inggih.
1: Tak wit.
0: Inggih.
1: Mama Titi. Pak Brand Bubren.
0: Inggih.
1: Kudu mintan. Wonten niku sing diajani Mbak Li sugeng siang Mbak.
0: Inggih.
1: Mirengaken wonten malih. Oh Bu Wawan kali niku ngen. Sami Sunda.
0: Inggih
1: pun suwo yang mawon nggih. Oh Pak Jono.
0: Inggih.
1: Kangge minta matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dalar napa niku dibonusi tut ngoten. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinarak sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayep tur
0: ten. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Nida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pundi kabaripun Mbak?
0: Alhamdulillah saya Pak. Jenengan ngeten iki niki wau pireng tiyang gujeng bawuan ten napa? Oh, mboten. Oh, bek niku sayup-sayup. Neng gila lah, tiang-tiang tu meriki loro wame ni.
2: Oh, nembe nyetekakan ni kau.
0: Oh, nembe nyetekakan, gih. Alhamdulillah. Gih, Pak, gih. Pada ngerasakan apa nih gih?
2: Rangi kok dangu yang buatan mendikan kalian jenengan.
0: Enggak ta?
2: Lah, mau Jumat ni kau buatan wonten.
0: Rangi. Pokoknya nak ke Jumat buatan wonten yang kados wis kados tua ngumatan.
2: Rangi. Mengantas. Impen-impen.
0: Weh.
2: Asal sindene sindene
0: mung siji ya wedok dhewe.
2: Lah iki sindene Radu Jombang jenengan ki mawon.
0: Lah nggih.
2: Lah iki kula nyuwun niku Mbak.
0: Napa?
2: Impenku.
0: Impenku.
2: Saking Uut Sasaltir.
0: Nggih.
2: Nggih salame Mbak nggih.
0: Nggih.
2: Kartu kalau tapi ngendikan kadose rame
0: tenan. Lah ngene wae rame tiang-tiang.
2: Oh, lha iki tak sampeyan.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Inge, mantun wan sangat kagem panjenengan ingkang tasik tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Jalur setunggal sampun kula bika kagem panjenengan ingkang badhe ngrasakaken malih wonten 8/7/7/7 pilih ngrasakaken badhe nderek pinarak dateng jalur WA niki WA-ne jenengan simpen riyen mangke jenengan Japri ngaten nggih ten kene nomer niku lajeng niku mangke kersane dipun simpen riyen soale niki kedah dipun simpen nomer riyen menawi dereng dipun simpen mboten saged diangkat mungkin nggih nomor WA nipun menawi jenengan napa ical dek winginane napa kehapus napa yo napa saged dipun kulambali malih niki 08/3/97/37 nggih 08/3/97/37 sugeng siang gayeng marem. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Imam. Alhamdulillah sae, menjenengan nggih ugi sae, sehat. Amin. Nggih, amin amin amin. Padhe ngrasakaken apa? Memanik nggih.
2: Eh kula terangaken wonten apa? Seto ke wonten Ajib, wonten Pak Sali, Beng, Pak Bram. Ke wonten Pak Kati, Pak Jono, Sawit.
1: Nggih.
2: Wonten Mulyani jajar kula masan. Kirang. Imin, Budewi Sinta, Menarepa, Bucu Minten, Iwonen Datul, Mama Yedi, Iwonen Buawan Buwati, Umutini Handayani, Iwonen Pak Preng sama Ibu, Isetu Yoki Mahon Mbak Minda,
1: Tanpa
2: Bapak, Kepenyengan, Sapa Pari Rahim,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang Imam Tejo Kusumo. Lelakonipun mangke dipun tenggal kemawon kula aturaken dhateng panjenengan. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinara? 8/7/7/7. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem ke tombo ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun. Monggo, Abah Bram.
3: Ten pundi wanita?
1: Mriki pinara. Lho mboten usah anguk-anguk ten mriku mau anguk-anguk tok kaya tiyang napa ngoten.
3: Kursine cekap wanita kula lungguh ini.
1: Oh, cekap. Pun kula buka niku wae.
3: Nggih. Wah, nggih niku pun siap unjukane anek kopi susu, kopi hitam, loro tepak elek kopi jahe.
1: Ngenten jamune barang kok.
3: Wah, kok buah wangkin itu kan, kenyamun ni yuk hilang.
1: Geng.
3: Kalau diwaringi mat, nampak stasiun mat dion ngawi wangin lagi,
1: terminal nih niku sana stasiun. Terminal Medion Ngawi.
3: Angkat yang ngarang terminal Medion Ngawi kalau kelar. Okay. Ini aku lomba nindak tas paling ngabot itu apa tasion
1: tas yang paling wabot ya tas nyambut gain aku wabot. Oke, terminal Medion Ngawi.
3: Terminal Medion Ngawi kalau paling ini Mbak Sih, kalian Pak Breng, Sibusian Pak Imam, Pak Jono, Pak Adam ini penggemar setia cuma nggak pernah masuk.
1: Pundi?
3: Niki geneng tak usah niki terpundung Pak.
1: Oh, ngoten.
3: Niki kalau kali tak ngapusan sing lawu-lawu mboten muncul Pak.
1: Nggih. Okay.
3: Pak Dikeng, Pak Hendrik, Pak Nur Seto, niki lawu-lawu mboten muncul niki.
1: Nggih.
3: Okay. Bahayati. Nek buang mboten muncul ngaten iku kadang-kadang kuatir Pak Nida enggak jenenge kanca pun sepuh-sepuh ngaten niku kok ngoten. Niki sing dadi apa?
1: Nggih.
3: Usumunyati maca warna.
1: Ngaten.
3: Niki sing Om Gilang ngaten Pak Nur Seto. Anten tak wit sampun niku. Wow.
1: Nggih.
3: Pun adang lagu awal bisa musunda.
1: Nggih.
3: Wati Bu Wiwi Sagita.
1: Nggih.
3: Sampun kedua yo Mbak Nisa
1: pun. Nggih.
3: Matur sembah nuwun
1: yo panampunten Mbak Nisa. Mboten napa-napa, Pak. Napa nis ngapunten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Kagem Mbak Bram. Monggo wonten jalur telepon sampun kula bikak malih niku wonten jalur WA nggih. Jalur WA nipun 08 333 37 37 niki. Pun sampun wonten memanik kalian Medion Ngawi. Cobi langsung kula aturaken dateng panjenengan rumiyin mawon salajengipun mangke kula bangsul malih dateng ngarsanipun panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkula dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkula gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama warang. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Inggih, matur nuwun sanget niku wau lila saking Deni Kristiani sampun kula aturaken dhumateng panjenengan mugi-mugi saged tetos jambi saya. Angin panjenengan asuh sarira siang menika nggih. Kula tasih sarangan kalian panjenengan sami wonten menika dicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Semoga kamu badhe ngrasakaken pinarak malih sugeng siang gayeng marem.
1: Ayam marem ketombo ati ayam turten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh tanduk malih.
1: Kok pindu ngaren wong-wong
0: iki. Dangge tilem sedaya paling.
1: Karipan opo wong?
0: Sare. Karipan.
1: Babar mbek Pak Sukardi to e.
0: Dangge. Dangge. Napa niki tandukane?
1: Karingi. Anen duwe.

0: Alhamdulillah.
1: Aduh Mbak Nin, kok kapal lampal
0: sih? Iya, toh biye.
1: Mbak Nin, kok kapal lampal sih suaraku? Suaranya merdayu-dayu.
0: Wong ya wis karuan ngoten lho, pun karuan.
1: Tapi jane suarane kembar-kembar nggih Mbak Nin nggih.
0: Kados e ngoten.
1: Nggih, dadi ini anu tanggal beda
0: nggih. Lagu ini apa niki?
1: Kula dipari udan kangen Mbak Ninda.
0: Udan kangen.
1: Dereng diputer toh?
0: Dereng.
1: Nggih, ben diputer bolak-balik Pak Sukardi ya sing nyuwun.
0: Makan itu sandu epeng bolak-balik.
1: Lagi, senangnya itu enggak pandu. Ay, ya Allah, ya Allah.
0: Oke, hutan kangen.
1: Oke, anu Wawan dirimu bernama?
0: Cinten
1: Wawan.
0: Bu Wawan dereng.
1: Enggak bu, penyenangan itu pudi. Kalau pas dosi, kamu tuh wonten.
0: Ruwepot ya dosi.
1: Oke, ruwepot. Kita kalau ingin Mbak Nin.
0: Enggak tak.
1: Mirengnya. Mungkin sehat mawon nggih Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Bunda Eti. Ugi Mama Titin. Bunda Wiwi. Ugi sing wonten Patimura niku sinten Mbak Nin?
0: Nggih. Sinten Patimura? Sinten Patimura?
1: Nggih. Aduh nyar mana eling sing lames gak eling.
0: Enggal napa?
1: Nggih. Bu Fitri napa sinten ngoten lho?
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, sugeng siang. Pak Cip. Kalian Mas Prayogo, Bunda Siyati, Mas Gilang, Ugi Abah Bram, mboten ketinggal Abah Penceng.
0: Mbah, Abah Penceng.
1: Sinten Mbak Nin?
0: Mbah Penceng.
1: Oh, Mbah Penceng nggih. Katane Abah Penceng.
0: Abah Penceng kalian Mbah Bram ngoten ta?
1: Oh, nggih. Nggih, Mbak Nin, diwalik enak, Mbak Nin.
0: Nggih.
1: Diwalik kok kosong. Nggih. Matur nuwun, Mbak Ninda. Mugi-mugi paring sehat.
0: Nggih, amin. Amin, ya Rabbal
1: Alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njenengan ugi nggih, Bu Wati. Lelakonipun mangke dipuntenggo. Udan kangen. Udan-udanan ini, ki. Udan kangen sing nginggile niki panen duit. Nggih, pun. Sugeng siang, gayeng marem.
2: Kayang marem patut
0: ter nggih sugeng siang
2: mangkau katuron
0: njenengan
2: nggih
0: wala saking pawenake langgame menawi
2: mboten nenten ngentakan basa kati
0: ngoten niki lan apa sih kok anu pedot-pedot niki. Lagu napa niki Bunda? Lagune jenengan.
2: Gelang nyuwun. Gelang kalung.
0: Gelang kalung.
2: Pas karo yo panen dhuwit. Bu Wati ono apa?
0: Bu Wati niku udan kangen.
2: Nah, kok tak gelang kalung. Tanggal tuwa Bu Wati iki ada tuh gelang kalung. Duwe Mbak Ninda.
0: Lah nggih.
2: Nggih. Nggih, sampe buati nggih.
0: Nggih.
2: Pas pasti wonten pabrik wonten malih lawan. Oh nggih, pohon buati.
0: Nggih. Nggih. Apa padha-padha ngeten ya? Nggih. Nggih. Nggih, Bunda.
2: Ya, sugeng siang, Bu.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Bunda Eti. Lagunipun mangke dipun tenggo. Gelang kalung. Senangsa niki tanggal 10, tapi nggih tasik saged niki mundut gelang kalung. Monggo yang abad yang rusakan pinarak malih. Walu pitu, senggal pitu, senggal pitu. Menaipun boten wonten langsung kemawon. Niki kulaturakan panen duit. Monggo, monggo, monggo. Panen duit.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Sampun jam kali langkung sekawan dasa menit. Penyenangan tasih sesarengan kalian kula wantana dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Niki wekdal berarti tasih kirang kali dasa menit malih nggih. Monggo ngambe dengersaken pinara kangge penutup sesarengan kula panjenengan wonten siang menika dinten Senin tanggalipun tanggal 27 Juli 2016. Wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Kalau wau Mas Prayoga pun nyubi mlebet tapi mboten ketrami. Sugeng sonten gayeng marem.
1: Sugeng siang Mbak Ninda.
0: Siang Mas Prayoga Sudianto.
1: Nggih, niku sana Sudianto Sudiono.
0: Oh, Sudiono, Mas Prayoga Sudiono. Ganti-ganti jenenge wong.
1: Iku sing jenengaken mbak kula kok, Mbak Ninda.
0: Oh, ngoten.
1: Adik kula niku namene Prayetno.
0: Sudiono
1: ya. Jenengan kula niku nggih, namene Prayogi. Kula sing Prayoga.
0: Pra-prane.
1: Nggih,
0: keluarga Pra. Nggih, Mas Prayoga monggo pinarak.
1: Acara paling rame Mbak Ninda mbeni ten mriki.
0: Acara napa?
1: Karnaval tanggal 8 kali songo.
0: Oh, tanggal 8. Alhamdulillah pun siap-siap berarti nggih. Pun siap-siap. Oh, sonorek.
1: Nggih, kali tempat, kali kecamatan. Trowulan enten kecamatan Suko. Rek kula kan tumut wilayah kecamatan Suko. Nggih, tanggal sami.
0: Oh, ngoten. 8 kali songo. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi lancar acaranipun.
1: Request niku Mbak Ninda, tasik cek apa waktune?
0: Tasik, badhe ngrasakne napa?
1: Kula kepengin ke Taman Asmara mawon.
0: Ke Taman Asmara nggih.
1: Dalame nggih.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya mawon nggih sugeng siang. Kagem Mbak Ninda matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki wong nggih direwangi kali lare nggo anteng dhewe sak omah kula. Pundi larene? Wis lang digawe headset le. Ayo digawe headset le. Siaran le. Mboten purun larene iki mlajeng niku. Bolak-balik muna-muni ulah halo lah. Jenenge sapa le?
2: Aiman.
0: Oh, jenenge Aiman. Alhamdulillah rabbil alamin. Lah mrene ku mau mbek sapa?
2: Mbek Bunda.
0: Ambek Bunda e, Bundae jenenge sapa Bundae? Ndak lapo kok koyo ngono iku. Lapo kok koyo ngono iku. Ya wis. Wis dinikmati apa iku mang sing nunggune ngarepe sampean iku mau ya. Matur nuwun kagem panjenengan sedaya kang tasih tansah setya tuhi midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Niki wau Mas Prayoga Sudiono sampun ngrasakaken ke Taman Asmara ingkang di khususaken kangge ibu nipun, Ibu Suciati. Ibu Suciati sugeng sonten kagem panjenengan, mugi-mugi enggal diparingi dangan, tetap sehat, tetap kuat dan semangat ngaten nggih. Ke Taman Asmara sugeng midhangetaken.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

104.1 Radio Suara Jemaah FM. Saya buka dengan asli grup merah delima. Berarti kalau ada asli grup, ada yang gak asli grup ya. Musik bagus yang cukup keren. Mitra Radio Suara Jemaah FM membuka jumpa saya dengan Anda di program Dangdut Asik Suara Jemaah FM edisi sore hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Semoga juga sudah semangat siap mendengarkan Dangdut Asik Suara Jemaah. Seperti biasa Mitra, jalur telepon, WA bisa Anda manfaatkan untuk bergabung dengan saya. Ngerecep aja requestnya apa, kemudian nanti kirim salamnya buat siapa, biar cepat terputar lagunya. Semoga saja Anda yang sekarang lagi aktivitas juga tambah semangat dengan hadirnya Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Sukardi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar saya sehat Pak Sukardi. Pak Sukardi dengarkan saya dulu. Saya tadi itu habis dari Kaliwungu Pak, ketemu dengan Afira Pak, Afira penjahit itu Pak.
0: Afira, Mas Afira.
1: Kok Mas Afi sih?
0: Kang berapa ini dari desa ke timur terus ke utara ta?
1: Jalan Halmahera. Orangnya itu biasa mendengarkan radio.
0: Ya terus.
1: Mas Ari, biasanya kalau Parimono itu ada Pak Endut ya, bilangnya begitu. Masa sampean gak ero tukang jahit sing terkenal, Pak?
0: Iya, Mas Afi ku.
1: Oh, itu namanya Afi.
0: Ya, itu masjid iku ke utara
1: sih. Heeh.
0: Tetangga dekat itu.
1: Itu namanya siapa?
0: Iku Mas Afi.
1: Mas apa, Pak?
0: Mas Afi.
1: Mas Afi, Hafi.
0: Nah, ya. Jalan Kelut rumahnya.
1: Jalan Kelut.
0: Ya, terus yang perempuan asli iku ngimbang Lamongan.
1: Wes, itu data pribadi jangan disebar-sebarkan. Pon itu aja. Iya. Iya dong. Ya wes alhamdulillah nyambung berarti ya. Sip berarti. Oke. Pun ceritanya begitu aja dulu. Tadi tak ini saya bilang ya nanti saya siaran nanti jenengan dengarkan saya pasti nanti Pak Sukardi naik begitu. Oke, sekarang lagunya apa Pak Sukardi? Ida Laila. Betul. Salamnya buat siapa Pak Sukardi?
0: Semua saja.
1: Selamat sore. Siapa Pak namanya Pak?
0: Mbak Li. Saya Mbak Li.
1: Mbak Li, oke.
0: Kalau yang saya tadi gitu.
1: Iya.
0: Ya, iki ne Pak Breng ya mendengarkan. Ya.
1: Oke.
0: Ada ya lagune ya?
1: Ada dong.
0: Untuk Mas Ari terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi bergabung dengan saya sore hari ini. Di belakangnya ada siapa? Nampaknya jalur WA. Saya terima dulu. Ada Mr. Bram. Siap on air, ada siapa? Mr. Bram ya, di belakangnya Pak Sukardi. Dangdut Tasik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sore hari ini sudah bergabung di awal Mr. Bram. Kabar bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
1: Oke, sudah kegiatan Agustusan, pasang umbul-umbul?
2: Belum
1: kapan
2: kemarin itu masih mencari kabel yang konslet.
1: Kabel yang konslet itu yang di mana?
2: Kabel itu yang untuk lampu-lampu di pinggir jalan desa.
1: Iya. Tapi di pinggir-pinggir jalan.
2: Iya, pinggir jalan desa Mas itu dikasih lampu rowoto gitu jaraknya.
1: Iya. Jadi nanti dipasang lampu berai bengi juga ya?
2: Iya, kalau mati ya laporan Pak RT. Lampu-lampu gerok-gerok mati.
1: Akhirnya Pak RT, terus aku lapor sopo.
2: Buatkan Pak RT ini itu bisa...
1: Betulin. Masuk berarti. Gak rugi milih RT-nya.
2: Iya.
1: Gepon ini nanti ditemani dengan lagunya siapa, Mr. Bram?
2: Itu, Mas Ari. Kau pembohong dan kau pendusta.
1: Sudah bohong pendusta sekalian.
2: Mengapa engkau mencintai diriku?
1: Yaitu tidak cinta itu. dia lelaki. Gak dilanjutkan.
2: Mas Ari.
1: Ya.
2: Itu, pokoknya yang ada rel-relnya itu saya suka. Mm-mm. Kalau lagi ngalir kabel itu.
1: Mm-mm.
2: Tapi kayak pelaminan kelabu.
1: Mm-mm.
2: Apa itu kan enak.
1: Iya. Jadi lagu-lagu yang model begitu ya?
2: Ya, paling tidak terus kandas. Apa itu kan ada rel-relnya itu.
1: Iya. Kalau yang bagaikan dentuman peluru perang.
2: Iya, itu suka saya.
1: Di saat, ya itu ya.
2: Iya.
1: Mm-mm.
2: Oke, Mas Ari.
1: Imam S. Arifin ya, dia lelaki, aku lelaki ya.
2: Ya, Imam S. Arifin Mas, lama gak tunggu terus.
1: Baik, saya siapkan dulu
2: jadi lagunya. Jadi salamnya untuk ini Bapak Enceng, sudah hadir di sini.
1: Sudah hadir.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ayo bang, jaluk lagu ini tujuan lanang lomba kok wedo.
1: Iya, oke. Ya mungkin mendengarkan biduan yang wanita itu ini.
2: Ya enggak mas, memang Mbak Penceng itu kan orang orde lama mas.
1: Orde lama? Orlam, Orba sama
2: Orlam. Iya, jadi taunya mesti ya Mbak Elvi ada itu.
1: Mm-mm.
2: Nanti kan belum ada biduan yang Adela, Adela itu belum ada.
1: Adela, Adela, Adela, Adela. Masih bersama.
2: Iya. Wah, apa itu belum ada.
1: Belum ada. Ya.
2: Namanya Mbak Penceng itu mas, namanya gambus mawar bersemi.
1: Mawar bersemi dari Jombang itu ya.
2: Iya, dari Ngudirejo.
1: Ngudirejo. Oke. Iya,
2: itu zamannya Pak Bapak Enceng.
1: Bapak Enceng ini jane melok melebu gitu, wasik loh jane. Maksudnya on air gitu loh.
2: Enggak itu terlalu bahasa yang bisa enggak bisa mah.
1: Oh, gitu.
2: Bisanya itu bahasa Arab.
1: Oh, bahasa Arab loh, enggak apa-apa ya. nanti tak jawabin dengan bahasa Jerman. Ya, oke.
2: Okay. Jerman kan enak mas, jadi kaum.
1: Betul, enggak? Iya, sama Pakistan.
2: Iya, Pakistan.
1: Satu lagi sama Spanyol.
2: Enggak ada lagi mas, dikata Mas Ali Turki, itu ada Turki.
1: Iya, Tunggorono.
2: Itu.
1: Tapi ini enggak singkatan juga, Spanyol itu ada ya?
2: Iya, Spanyol ada mas, lengkap pun gue.
1: Orang kalo Jepang menang, iya, orang
2: Spanyol,
1: orang Jepang aja juga ada di baratnya Mbak Penceng itu. Kalau ejaan bahasa Inggris tapi Jepainen. Iya, Jepanan iya. Itu orang Jepang.
2: Jepanan.
1: Iya, Jepanan. Kalau bahasa Inggrisnya orang Jawa kan Javanese gitu ya. Javanese. Itu kalau Jepanan berarti orang Jepang. Gepon, saya siapkan lagunya. Salam untuk siapa ini, Mr. Bram?
2: Salam untuk semua yang lagi mendengarkan. Semoga bahagia selalu. Cuma tadi juga sudah saya salam. Mbak Ninda tadi.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Sama-sama, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mr. Bram, ada lagi enggak mitra yang ingin bergabung lagi dengan saya? Di jalur WA, di jalur telepon, saya berikan kesempatan lagi. Ayo coba iki sampean coba di ini lagi, Mas Prayogo. Di off-kan dulu, ini di sini enggak muncul ini. Nah, sekarang saya main telepon lagi, jangan langsung disaut, coba. Nah, baru muncul kan ya. Mas Prayogo siap on air, mitra. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar saya sehat, kabar ibunda saya juga sehat.
1: Alhamdulillah. Saya tak nyapa Bunda Suciati dulu ya. Selamat sore Bunda Suciati, semoga senantiasa sehat selalu. Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Loh, alhamdulillah akhirnya Bunda Suciati muncul ini. Seneng ya bisa mendengarkan radio suara Jombang FM ya, Bunda Suciati ya. Alhamdulillah. Geng.
3: Suara Bunda saya.
1: Luar biasa sampai.
3: Hari masih belum pulih.
1: Enggak apa-apa. Ini dapat hiburan. Pasti seneng ini Bunda Suciati ya. Suaranya didengarkan di Mojokerto, di Jombang, di Nganjuk, di Kediri, Bunda Suciati.
3: Iya, selalu dengerin Mas Ari.
1: Iya pun, apa ini Mas?
3: Mas Ari.
1: Apa?
3: Rindu membara dari Bunda Rita.
1: Rindu membara.
3: Dan nama duet sama suaminya loh, Jackie Jima.
1: Iya. Rindu membara ya.
3: Iya, lagunya buat semua saja ya, pendengar suara Jombang FM sore. Buat Mas Ari Sukoco.
1: Wah,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prayugo Sudiono. Bunda Suciati juga terima kasih banyak. Semoga senantiasa juga semangat ya dengan mendengarkan radio suara Jombang FM. Yang telpon sabar dulu, saya terima 3 penelpon Mitra. Kemudian Anda yang pengen bergabung nanti monggo bisa meninggalkan pesannya di jalur WA di 0812-3599-3737. Saya munculkan tahukah Anda dulu. Ini sebelumnya juga ada siapa ini? Terima kasih. Ada Gunawan Murong Timur minta lagunya Abi Ngesti, judulnya Narkotika, buat Kak Ari. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jeda dulu Mitra, ada tahukah Anda? Saya munculkan dulu kemudian akan saya sambung dengan lagu yang sudah Anda request.
5: Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, Unit Integritas Tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
6: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Seru cek-cek-cek, seru cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Komposisi bagus milik dari Rita Sugiarto bareng Jackie Zima, Rindu Membara. Sudah saya putarkan Mas Prayugo Sudiono, semoga senang ya. Kemudian Anda yang pengen bergabung lagi dengan saya, monggo, saya berikan kesempatan kepada Anda. Hai Mbak Suci, Sami Sunda Group baru muncul ini ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Hari selalu diberikan kesehatan, amin. Kali ini request lagunya Kopi Dangdut dong. Salamnya untuk semua pendengar Radio Suara Jemaah FM. Mas Ari, selamat bertugas dan terima kasih saja. Baik, terima kasih juga. Mbak Penceng juga hadir. Selamat sore Mbak Penceng. Sore hari ini request lagunya Bayanganmu dari Maggie Z. Salam buat Mr. Bram, Bu Wati, Mas Gilang, Mama Titin, Pak Jono, dan semua pendengar Radio Suara Jemaah FM. Terima kasih. Saya ketemu dengan Mbak Sami Sunda. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore juga. Ini mau dong diputarkan lagunya Nyanyian Rindu. Salam untuk semuanya yang setia dengan Suara Jemaah FM. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan ei. Ada Mbak Loso Mitra, sudah siap bergabung dengan saya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menunggu Mbak Loso.
1: Tri Harjo.
0: Sampeyan kok sawangane gak trimo sih aku muni Tri Harjo.
1: Oleh gawe no wong tuaku
0: lho nyuri ngono ta.
1: Nek diukir bareng.
0: Oh, lah aku aja dipanggil Sukoco malahan gimana ta, Pan? Padahal itu duduk jenengku. Heeh, Ari Sukoco ya apa aku menengai?
1: Mangane tak siki pecah kabeh kocone.
0: Iya ya Mbak Loso Tri Harjo. Oh, apa kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah Mbak Loso seger waras. Sampean bagaimana, Mas?
0: Sama, alhamdulillah sehat walafiat saya.
1: Bengung tah mboten, Mas?
0: Radio Pol. Ini. Pol.
1: Nggih, ayo opo nek gak bengung iki. Tali nang anu ya, lapangan radio.
0: Tidak, ini. Caranya adalah radio volumenya itu dikecilkan pol, mati pun lo ndak masalah.
1: Itu ta.
0: Iya, dong.
1: Iya.
0: Iya, oke. Sambil aktivitas ini sepertinya ya.
1: Iya, Mas. Sambil anu nyusui.
0: Sajane gak usah disusui jane. Bungkus nopo ngono lho.
1: Nggih.
0: Lho kok nggih. Ya wis Baloso, request lagunya apa monggo?
1: Aku sampean kasih Sapu Tangan Merah, Mas.
0: Sapu Tangan Merah, baik. Iya. Saya siapkan dulu lagunya. Salamnya untuk siapa?
1: Iya. Salamnya buat yang sudah turun. Ada yang sudah turun tadi?
0: Ada dong.
1: Iya, siapa mangking kait?
0: Ada Mr. Bram, ada Pak Sukardi, ada juga Mas Prayugo.
1: Mr. Bram, Pak Sukardi, ada Mas Prayugo, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada yang ada di Wonosalam ini sama
0: Pak. Ada Pak Cip.
1: Pak Cip ya, sama sore. Ada lagi Cari.
0: Iya.
1: Cari ku gak oleh diceluk Pak Bram jare. Cari ya, aja diceluk Pak Bram di kapodo-podo gitu.
0: Iya dong.
1: Iya. Terus ada lagi Bunda Eti sampai sore, ada Bu Wulan juga sampai sore, ada Mas Imam juga sampai sore, yang ada di Mojowarno sana sampai sore juga.
0: Oke.
1: Iya, terus ada Cakdul.
0: Cakdul.
1: Sekalian Batul, sekalian Batulnya sampai sore.
0: Yes.
1: Ya gitu aja Mas Ari ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, mudah-mudahan tetap selalu sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Baloso yang ada di kawasan Juragan Mie Ayam, yang ada di kawasan Pojajar. Di jalur telepon ada siapa ini? Mitra Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Cip dari kawasan Wonosalam ya. Apa kabarnya Pak Cip?
2: Sehat Mas.
0: Sehat walafiat.
2: Atem panas.
0: rodok adem panas.
2: Waduh nih mas, hawane panas mendung.
0: Sudah minum obat?
2: Napa?
0: Sudah minum obat atau sudah periksa?
2: Udrek mas.
0: Oh, oke. Semoga lekas pulih kesehatannya, sehat kembali. Amin. Angka satu. Iya, Caca Handika.
2: Caca Handika.
0: Oke, saya siapkan dulu lagunya. Salam untuk siapa?
2: Mbah Roso kalau mau, gitu. Wonten Pak Sukardi, wonten Abah Bram, oke, wonten Mas Prayugo, oke, wonten Pak Jono.
0: Oke.
2: Mama Titin. Udah itu
0: ya.
2: Mbak Bu Wawan Wardiani. Oke, wonten Mbak Ninda Sustiawiti. Tahu kru Mbak Ninda.
0: Mbak siapa?
2: Mbak Ninda.
0: Mbak Ninda yang siaran, Mbak Ninda siaran penyiar. Oke. Loh, tadi baru siaran.
2: Oh, wau kula kasih kelutus
0: ngono. Iya.
2: Ya, matur suwun, Mas.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip yang sudah bergabung dengan saya. Satu lagi mitra, saya terima jalur telepon. Dangdut Tasik Suara Joma FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Wati, apa kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Ada truk lewat itu tadi.
0: Ada truk lewat kemudian gak fokus.
3: Iya, dengerin kan gimana buyar.
0: Akhirnya telinga kiri akhirnya mendengarkan telepon, kemudian telinga kanan mendengarkan truk lewat.
3: Iya, akhirnya diam Mas.
0: Iya. Oke, Bu Wati sambil aktivitas, sambil santai, sambil apa ini?
3: Sambil mendengarkan saja.
0: Oh, mendengarkan saja. Sambil aktivitas ya, tentunya ya.
3: Kan hiburan paling top.
0: Ah, terima kasih banyak.
3: Benar Mas. Walaupun enggak bisa masuk tapi dengerin itu sudah senang. Mas.
0: Sudah dinantikan sepertinya.
3: Iya. Aku nanti-nantikan.
0: Oke, terima kasih. Bu Wati. Lagunya apa?
3: Aku lagunya Kumis.
0: Kumis. Oh iya, lama sekali enggak dimunculkan lagu
3: dari
0: ini ya.
3: Itu dari siapa sih, Mas?
0: Kumis itu dari Mbak Penceng.
3: Ah, itu tak spesial Mbak Penceng.
0: Kumis itu kalau Mr. Bram itu kumisan apa enggak ya?
3: Dianya itu kayaknya tidak cuma tiga Mas, kumis ya.
0: Aslinya kumisan cuman di cukuri gitu kan.
3: Enggak. Kumis itu ada tumbuh 3 biji
0: loh, di pojokan. Lo. Betul begitu Mr. Bram? Oke, nggih, Pon.
3: Nanti Pak Bingkisna buat Mbah Penceng. Karena aku dengar-dengar Mbah Penceng itu kumisan, Mas.
0: Oh iya, memang betul. Iya, di fotonya. Di fotonya memang begitu. Tuh ada di fotonya. Foto profilnya sudah berkumis beliaunya.
3: Oh, begitu. Saya jenengan kirim, Mas.
0: Dikirim?
3: Iya.
0: Oh, saya harus izin dulu.
3: Izin Mas. Iku lari njaluk kumis.
0: Nah, kalau iya ya saya kirim gitu.
3: Pasti iya dong.
0: Ya. Memaksa Anda ini.
3: Enggak, aku enggak maksa kok.
0: Lah tadi pasti iya. Lu pasti iya itu memaksa loh.
3: Loh, barangkali kok.
0: Hah? Barangkali. Lah itu merayu. Pasti memaksa ujung-ujungnya.
3: Begitu ya?
0: Iya dong.
3: Ya, masa didik-didik kan enggak apa-apa,
0: Mas. Oh, maksa didik-didik, iya. Oke, lanjut lagi Bu Wati.
3: Buat Mbak Lansu sama Mbak Uti. Ada Mas Prayogo kalau jenengan iku lagi on, yuk boyo kirim salam gitu loh. Semua kemana?
0: Duh, kalau saya lebih seneng wis enggak usah kirim salam, jek cepet.
3: Lah kak ngono, Mas. Jek lastrinya itu loh kemana?
0: Dek lastrinya.
3: Kok gak pernah dicangking.
0: Ya saiki ganti Dek Wati ngono lho.
3: Oh nggih.
0: Loh. Ganti.
3: Kita tahu Mas.
0: Loh lah iya. Ganti Dek Wati, mangkane ganti Dek Wati.
3: Oh gitu ya.
0: Iya. Ya
3: wes.
0: Anda ini. Oke.
3: Okay. Ada Pak Bram. Juga Bunda Eti.
0: Ya.
3: Wawan Mas kemana Mas Wawan?
0: Ya, semoga saja nanti mendengarkan.
3: Iya. Wawan jenengan mlebet. Ada Pak Sunda, Pak Breng Bubreng. Pak Cip tadi ya. Siapa lagi ya? Mas Gilang. Semuanya aja deh, Mas. Selamat sore.
0: Iya, wis akeh kok. Kok kadek semuanya.
3: Timbang ae kok diusir
0: Mas Ari. Lho kudu tak usir habis nyai udah ngudun wis jam 4 iki ya kan udah jam 4 kan. Nggih sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Mitra, Presiden Prabowo Subianto belum mengajukan calon gubernur Bank Indonesia yang baru setelah Perry Warjio Mitra mengundurkan diri. Dikatakan oleh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, bahwa Perry baru mengajukan surat pengunduran diri ke Prabowo pada Sabtu kemarin. Prabowo belum menyiapkan calon penggantinya di Bank Indonesia. Saat ini posisinya diisi oleh Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur BI. Ini ada apa kira-kira ya mundurnya itu? Sehubungan dengan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi. Ya, pada tanggal 25 Juli 2026, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara. Seusai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia di ini ya sebagai pejabat sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi Prabowo telah menerima pengunduran diri dan mengucapkan terima kasih kepada Perry yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak 2018 hingga 2026. Saya Ari Suara Jombang Mitra, masih terus bersama Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Saya ajak Anda jeda sebentar untuk menyimak kata inspirasi yang sudah saya siapkan untuk Anda sebagai penanda kita sudah masuk di jam 4 sore.
4: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
6: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio

0: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Ya Mitra, sajian komposisi bagus yang sudah Anda request tinggal nunggu antrian saja. Jadi ditunggu nanti untuk Gunawan, tadi sudah saya putarkan Kopi Dangdut, kemudian Mbak Sami Sunda dan juga Mbak ini ya, Mbak Suci. Mbak ini siapa? Saya kok tiba-tiba lupa sih. Om Ari, selamat sore. Udah lama gak denger ini. Udah lama ya Mas Rizky gak pernah dengar lagu kesukaan Mas Rizky. Iya, betul sekali. Diputar dong. Minta tolong diputarkan Pasien D, Mbak Dukun. Mas Rizky yang ganteng suka banget sama lagu ini. Buat Om Arinya, terima kasih lagunya. Dan nanti ditunggu. Terima kasih Om Ari. Oke, terima kasih juga. Ini Mbak Sami Sunda Group yang pada kesempatan sore hari ini memang selalu mendengarkan radio Suara Jemaah FM begitu ya. Yang lain saya ketemu sama Dek Yanto ini. Selamat sore Dek Yanto. Sore seperti ini Anda lagi ngapain ini Dek Yanto? Terima kasih banyak kemarin sudah melakukan kerja bakti yang cukup keren ya. Di RT3 Dempok Sidomulyo. Luar biasa. Katanya Dek Ari, tolong diputarkan lagunya Tamu Tak Diundang dari Iis Dahlia. Terima kasih banyak. Oke. Sambil ini ya, sambil aktivitas biasanya. Aktivitasnya ada dua. Kalau enggak bikin ganteng orang di belakang ya, bikin seneng ibu-ibu. Karena ada telur ayam yang banyak di sana. Juragan telur ini Dek Yanto. Terima kasih banyak. Mitra Radio Suara Jemaah FM, saya akan munculkan langsung ya sajian komposisi bagusnya. Karena ini kita ngejar waktunya Mitra, sehingga nanti waktunya biar tidak terbuang begitu saja. Karena masih banyak beberapa komposisi bagus yang belum terputar dari request Anda. Ada Abi Mesti dengan Jarum Narkotika yang tadi sudah di request oleh Mas Gunawan spesial untuk Anda.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Mitra, sudah hampir jam 5 sore. Kurang 10 menit lagi, saatnya saya tutup dulu ya program Dangdut Asik Suara Jombang untuk edisi sore hari ini. Insya Allah besok Mitra Anda bisa mendengarkan kembali dengan penyiar-penyiar yang lainnya hanya di Radio Suara Jombang FM. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan kajian Islam sore bersama Ustadz Khairil Anam. Sore hari ini akan membahas tentang Nabi Muhammad sebagai Uswatun Hasanah. Anda bisa mendengarkan sampai nanti jelang azan maghrib. Ari Suara Jombang pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَخُصُوصًا إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَخُصُّ خُصُوصًا إِلَى مُؤَلِّفِ هَذَا الْكِتَابِ وَإِلَى جَمِيعِ أَسَاتِذِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Gusti Allah. Makane dungane nek tangi turu niku ahyana. Nggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Lah berarti wong turu niku padha karo dimatekno kalih Gusti Allah. Nah, nyatane engko lek tangi dungane nggih ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Makanya terus wonten istilah an-naumu akhul maut. Nah, jadi turu niku dulure mati. Dan jadi wong turu niku dulure mati. Podo-podo niki dimatekno kalih Gusti Allah amatana. Cuma nek turu niku mangke ahyana diuripno maneh kalih Gusti Allah. Jadi mati karo turu niku dulur. Makanya sing turu-turu niku kudu hati-hati. Mune gak ditangekno ya bablas temenan niki, Mang. Lah makane terus ajarane Kanjeng Nabi niki, amalane Kanjeng Nabi. Ku nek arepe turu nggih ngatah-ngatahno donga, ngatah-ngatahno zikir untuk mendekat kepada Allah. Amban. Mergo nggih niki wau, sing nguripno ya Gusti Allah, sing matekno nggih Gusti Allah. Makanya ini anek wong turu iso tangi, iso melek, niku sing melek no ya Gusti Allah, sing nangek no nge Gusti Allah. Ana dene orang melek kok bablas, niku ya sing matek no nge Gusti, Gusti Allah, kabeh Gusti Allah. Apa meneh turu Bapak Ibu, orang turu itu kan wis gak iso, mengendalikan diri itu ndak bisa. Nge. Makanya maling-maling niku nge, aksine yo ngenteni wong-wong turu. Nah, soale nek turu kan gak ngerti apa-apa. Lah nek jek melek kan konangan ae wong-wonge melek. Mangane dinteni turune. Lah nek wis turu baru beraksi ndekne. Nggih. Dadi orang dalam keadaan tidur itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ngoten. Mangane nek arepe turu niku dianjurno ngatah-ngatahno zikir, nyerahno nang Gusti Allah. Ngatah-ngatah no dungo. Jadi kados dungo moco subhanallah ping telung puluh telu, alhamdulillah ping telung puluh telu, Allahu Akbar ping telung puluh telu, sing biasane diwoco lek wiridan wayahe sholat niku. Niku malah menurut riwayat niku sing katah, niku malah riwayat ketika Kanjeng Nabi akan tidur. Nonton. Jadi memang ketika akan tidur itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Makanya ketika orang itu tidur memang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua itu di bawah kendali, kendali Allah. Yo masih yo urip ngeten iki yo kabeh di bawah kendali Allah. Cuma nek turu niku kan zahire wis bener-bener wis ora iso mengendalikan diri. Lah nek jek urip ngene iki, jek melek ngeten iki kan ya dohire jek iso mengendalikan diri niku jek iso. Ana wong arepe nyolong, ape berbuat jahat niku awake dhewe jek iso menghindar, berusaha niku jek iso. Lah nek turu kan pun mboten saged. Ngoten. Ya walaupun hakikate kabeh niku sing ngendalekno Gusti Allah. Mangane kenging nampa wong niki kongkon selalu eling tenggene Gusti Allah, apalagi saat akan tidur. Karena ketika tidur, wong niki bener-bener ora iso mengendalikan diri. Nah, nek wong sing soleh-soleh, Bapak Ibu, wong sing api-api, ngoten niku amalan-amalan ngeten niki nggih tentu tidak akan pernah ditinggalkan. Makanya kalau wong sing soleh-soleh niku ngipi nggih dipun dawuhno niku ru'yatus sholihin niku minan nubuah, ngimpine wong sing soleh-soleh niku bagian dari kenabian. Maksudnya bagian dari kenabian niku ya akeh benere. Senajan niku dalam keadaan mimpi. Nonton. Malah justru nek mimpi itu kan sudah di luar kendali dia. Nonton, itu bener-bener dari Allah. Nah, soale sing ngimpi wong sing soleh, wong sing amalane api, ahli zikir. Mangane nek ngimpi yo akeh benere. Lah nek sing ngimpi awake dhewe niku yo kembang turu niku Bapak Ibu. Dadi karek sing didelok awan mau apa ngonten, awan kok ndelok wong karnaval ngonten bengi iku iso melok ngimpi, melok tampil karnaval. Niku mergo ketok-ketok awane mau. Lah sejene nek wong soleh,

0: Ngeten nggih, wong sing saleh, wong sing ngresi atine. Mangane kadang ngimpine wong sing saleh niku ya tembus dadi kenyataan. Akeh bener e. Tapi lek ngimpine awake dhewe, nggih niku wae. Awan kok ndelok kalung apik-apik, gelang apik-apik, ngoten cincin apik-apik. Ngoten niku turu ya iso ngipi kalungan gawedhe ngoten. Gelengan gelengan iso rambyak-rambyak ngoten niku. Ah mergo awan mau ndelok kalung karo gelang. Ngoten. Dadi niki amalane Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Nggih, dadi niki ajenge sare niku. Dadi toto lah Bapak Ibu. Dadi mapan sing genah dimulai dari wudu, terus mapan sing apik, posisine niku tangan di bawah, tangan kanan niku di bawah pipi miring, terus ndonga ngoten. Dadi ora kok angger-angger jebablah angger-angger sak nggon-nggon. Nggih. Kadang ana wong ku anjane turune nggih gawang. Angger awak dideleh merem, awak dideleh merem nggih wonten sing model ngoten niku. Awak disendekno tembok merem, disendekno cagak merem ngoten. Ana sing model ngoten niku. Lah niki diupayakan niki kados ngeten niki lah diawali. Ya minimal nek ora iso wudu, ora iso ndonga, ora-orane wis bismillah tok wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sing jenenge setan niku nek kapan krungu bismillah, krungu ta'awud, krungu basmalah niku pun mlayu setane. Wah, wow, dadi akhire ora wani ganggu, ora wani godho. Ya. Niki tasik menceritakan bagaimana ketika Rasulullah itu akan tidur. Wonten malih niki, kana idza ishtaka. Kana ono sopo Kanjeng Nabi idza ishtaka nalikane gerah sopo Kanjeng Nabi. Rokohu Jibrilu. Roko mongko nyuwuk hu ing Kanjeng Nabi sopo Jibrilu malaikat Jibril. Nyuwuk niku kan basane kene. Nggih. Nyuwuk niku nggih ndongani niku lho Bapak Ibu. Dadi ana wong lara di larane niku diwacakno napa-napa lha ngoten niku jenenge nyuwuk. Mbok kok iso jeneng nyuwuk niku piye-piye ne? Karo disembur ngoten niku disewebuli. Ngoten. Lah niku jenenge nyuwuk. Nggih. Dadi nek ana penyakit, ana lara, nah terus diwacakno napa-napa, ngoten. Napa-napa niku nggih donga Bapak Ibu. Ngoten. Donga sing intine nyuwun nang Gusti. Gusti Allah. Dan dadi pokoke nyuwune nang Gusti Allah. Nek malah wong Jawa niku kadang-kadang nggih ngawe basa Jawa ngoten kok. Nggih, ana sing lara disuwuk tamba teko lara minggat terus disewebul sampai nggih. Lah niku nggih nyuwuk. Ngoten. Nyuwune nang gone Gusti Allah. Dadi niki mak ketika Kanjeng Nabi niku istaka rokohu Jibrilu. Roko nyuwukhu ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Kala ngendika sapa malaikat Jibril bismillahi yubrika min kulli da'in. Bismillahi kelawan nyebut bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Yubrika muga-muga marasake ka ing panjenengan. Yubri muga-muga marasake sapa Allah ka ing panjenengan mingkul lidain saking saben-saben penyakit. Yashfika, yashfi mugi-mugi marasake sapa Allah ka ing panjenengan. Wa min syarri hasidin lan saking elee wong kang hasud idha hasada nalikane iri sapa wong sing iri. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking elee saben-saben loro ain. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking saben-saben saking elee saben-saben loro ain. Rawahu Muslim an Aisyah. Jadi nalikane Kanjeng Nabi niku istaka. Nggih, Kanjeng Nabi niku gerah. Niku nggih disuwuk kalih malaikat, Bapak Ibu. Jadi ini bagian dari usaha ikhtiar. Uang niku nek diparingi lara ya kudune ikhtiar. Ikhtiare niku nggih iso ikhtiar secara lahiriah, iso ikhtiar secara batiniah. Oden. Ya kudu loro-lorone. Oden. Ya ikhtiar batiniah dilakoni, ikhtiar lahiriah nggih dilakoni. Ikhtiar lahiriah niku nggih berobat rono-rono. Golek no tombo, golek no pil, golek no jamu. Wonten. Ikhtiar batiniah niku nggih ndonga, diwacakno napa tah napa, ngoten. Termasuk niki ketika Kanjeng Nabi niku gerah niku diwacakno donga niki kalih malaikat Jibril. Bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dzi ainin. Niki bagian dari ikhtiar. Wonten. Dadi ora kok Allah wong lara ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Wis ora usah atik berobat rono-rono. Engko nek Gusti Allah maringi waras ayo waras. Nek Gusti Allah ora maringi waras masih berobat rono-rono tiwas ngentekno bondo donya tibae ora waras ayo percuma. Ya ora oleh ngoten Bapak Ibu. Nggih. Makane nek wonten tiyang niku diparingi ujian loro kalih Gusti Allah. Humma yaumin yukafiru dunu basanatin. Diparingi loro panas sedina niku mawon ngelebur dosa setahun. Nggih. Niku nek sabar. Sabare niku mboten kok meneng ae, tapi nggih wonten actione, wonten tindakane. Tindakane nggih ngeten iki wau. Ya berusaha rono, nambakno rono, ngobatno rono. Dadi mloya mlayune usahane rono rene niku lho sing ana nilene. Niku sing dinilai, sing akhire yukafiru dzunuba sanatin. Lebur dosa setahun niku nggih mergo riwa-riwine niku. Anek gur meneng ae ora lapo-lapo, pasrah bongkokan Allah wong. Penyakit sing nekakno Gusti Allah, lara sing nekakno Gusti Allah, waras sing nekakno Gusti Allah. Nek Gusti Allah maringi waras ya waras, terus ora gelem berobat, ya ora waras. Tambah bablas ya iya. Nggih. Wong Nabi Musa niku Nabi Musa. Niku nate napa nggih? Sakit wajo. Lho niku untu, lara untu. Nggih. Dadi matur tenggene Gusti Allah, Gusti Bongge penyakit kula niki panjenengan paringi waras Gusti, untuk kula niki panjenengan paringi sehat Gusti. Wong Nabi Musa niku iso komunikasi kalih Gusti Allah. Akhirnya kalih Gusti Allah didawuhi ngeten, "He Musa, awakmu nek kepengin untumu waras, eko lho. Goleko suket eko. Nggih duka suket napa ngoten ditunjukno kalih Gusti Allah. Wis suket iku deploken gampangane cara kene ngoten. Terus gebekno nanggone untumu sing lara, gawe bobok ngoten. Nggih. Niku dilampahi saestu kalih Nabi Musa sesuai kalih instruksine Gusti Allah kongkon golek suket. Akhire nggih dijupuk suket niki wau dijeplok lah gampangane, terus dibobokno nanggone wajane sing sakit. Nggih waras. Ngoten. Selang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian niku wajane Nabi Musa niku sakit malih. Umat penyakite. Akhire njukuk suket niku wau malih. Dideplok malih, dibobokno nanggone wajane malih, ora waras. Kok jek pancet lara untukku. Matur malih tenggene Gusti Allah, Gusti. Lah nggih sing riyen niku untuk kula niku sakit. Nggih instruksine jenengan supados supados suket niki kula lampahi niku waras Gusti. Dan niki selang beberapa bulan kemudian niki untuk kula umat malih. Lah kula mendhet suket niku kula tambakno malih kok mboten waras. Niki pripun Gusti? Lho ya seje sa Musa. Lah biyen awakmu laporan dhisik karo aku kok. Lah saiki ora laporan anggere nyak-nyak. Ya kudu laporan dhisik. Ngoten Bapak Ibu. Dadi nek gak laporan ya ora direkam e. Ya seje hasile wong laporan karo ora. Ngoten. Dadi nek sing awal awakmu untumu lara kok tambani suket iku waras mergo awakmu laporan dhisik karo aku. Lah sing kedua iki gak waras apa? Lah mergo ora laporan kok angger-angger njukuk suket. Laporan dhisik. Oh ngoten Gusti. Ya iya, dadi ya loro-lorone. Ya ikhtiar secara batin donga nyuwun nang Gusti Allah. Ngoten. Ya ikhtiar secara lahiriah gini iki wau. Ngoten berobat rono-rono. Ngoten. Lah berobat nggih bisa jadi kalanya berobat itu dengan metode suwuk ngenten iki. Nah ngoten. Dadi diwacakno donga ana kalane niku nggih. Donga niku disebulno nang gone banyu terus mari ngono diombekno nggih saged ana sing diwaca langsung disebulno nang gone penyakite nggih nggih saged wonten dadi suwuk niku nggih dilampahi kalih Kanjeng Nabi dadi nek enek wong kok lara ya berobat ya suwuk ya donga wis pokoke tiyar napa mawon dilampahi wonten nggih. Karena yang dinilai niku ikhtiare, mloya mlayune, mloka mlakune, berusahane rono rene. Dadi nek mok tengok tok nggih. Ya ora ana ganjarane. Ngoten. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Rai Mitra. Bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung niku ketok umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
8: Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
3: Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati.

0: Jombang, Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Baik mitra, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Anda kembali mendengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam. Oke, pastinya sampai nanti di jam 9, lagu-lagu dangdut koplo, dangdut rancak, dan juga ambiar ya. Anda bisa dengarkan, Anda juga bisa menikmati sambil beraktivitas mungkin, atau juga yang lagi santai ya. Sekali lagi di program Goyang Dangdut Malam sampai nanti di jam 9 malam. Oke, sudah siap beberapa komposisi bagus di malam hari ini, tentunya membuat suasana hati Anda jadi sedikit bergembira, atau mungkin juga ada lagu-lagu yang membuat Anda jadi teringat dengan masa lalu atau bernostalgia ya. Oke, sekali lagi masih bersama Ade tentunya di program Goyang Dangdut Malam.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Parti, umpomo, sampean ngerti mas? Raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ki omong apa ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke, trit.

0: Chevrolet.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Baik Mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Mitra Suara Jawa masih di program Geng Dangdut Malam, juga masih bersama Adi. Tentunya sampai jam 9 ya, ada lagu-lagu koplo, rancak, dan juga ambiar untuk malam hari ini. Tentunya sekali lagi sampai di jam 9 malam.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik.

Baik mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Diakhiri. Baik, mitra Suara Jombang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya dia harus pamit dari program Goyang Dangdut Malam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Suara Jombang untuk malam hari ini, untuk program hari ini ya. Tentunya jangan lupa selalu dengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di jam 7 sampai jam 9 malam. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, saatnya deh harus pamit ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

bacakan tabu mes tugel ngene iki. Awan-awan menek kelopo tak putik lak cuma siji. Tadi prawan ojo ngenyek Joko, Joko munu mengandung gizi.

Iku jalan iku nolak bunuh diri ya. Burung mati aku ilang ya.

0: suwe tak koyo nambah suarane. Tambah suwe tambah gedhe tambah gedhe kok suarane to buat anu. Apa rek umpane nyambut gawe saben bengi gak tau prei. Awan rekaman bengi nok pentas ae suarane ketang-ketang ketang-ketang suarane iki nututi. Tapi ambak nang ngene panjer aku mau nampani. Aku mau utang-utang panjer uga apik. Ya iso teko, nek gak iso teko. Iku marai geger, aku di panjeri ambek karto barang. Molo aku nek panjer cuma utang ngono wis 20.000. Gak panjer tapi utang akeh utange timbang panjer. Tapi gak apa-apa, kuwi kok sapa mlo aku kocan moto. Wah. Ini delok janggute gak pangling. Iki jarane sing diarani cak siblon iki. Ngene biar diceluk cak siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontak apa aku cak siblon iki.
1: Iya, semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ado.
0: Lho. Kuwi kita ke luar negeri.
1: Lho.
0: Luar negeri ndi sak blontak?
1: Lho, luar negeri ndi? Lah pracamu ndi to luar negeri?
0: Luar negeri nang nggone Amerika, nang nggone Inggris.
1: Iya, mosok gak penang beratang. Aku teman.
0: Kula iya.
1: Kon tambah suwe ketoke kurang progresif. Wak-wak ya apa kok iki? Akali sekali bono anu niku.
0: Bono apa ya? Bon duwe ta?
1: Lho lah iya padha ambek aku.
0: Ora mau.
1: Bon pira sih kan?
0: Hah?
1: Bon pira?
0: Aku bon sik selawe.
1: Lho licike.
0: Kok bon selawe kok licik apa? Kurang kendel ya?
1: Iya kurang kendel.
0: Ane pernah bon piro?
1: Gak, aku gak bon. Saiki aku.
0: Oh iya ya, aku ngerti. Sawise pernah kita teko nggone luar kota.
1: Iya.
0: Gak gelem bon-bon gak gelem.
1: Gak.
0: Aku ngerti dhewe.
1: Gak gelem nek bon.
0: Lah terus apa sing?
1: Cuma utang kain. Lah siji mate ta?
0: Iya, siji.
1: Bon bare utang kan siji.
0: Nek bon nak bon duwe.
1: Iya.
0: Nek utang kan utang kain.
1: Iya.
0: Piro utang kain? Titi ya, tak akeh nek bener.
1: Alah wong atase
0: wis kain.
1: Wis sak kelambi ae lho.
0: Terus tak kelambin anak pernah tak?
1: Iya ambek kelambin anakku ya putuku tak rangkep ya.
0: Oh, iku tadi ini sagebok iku.
1: Lah ya cek mesisan mantep. Tapi saiki aku rada ono enak.
0: Enak pernah nyambut gawe, enak lho. Tak pikir pernah terus sekolah pernah koyo ngono ya, saiki nyambut gawe nang gone apa nang gone kereta api.
1: Iya ya.
0: Seneng aku.
1: Lho kabeh wong urip kudu supel.
0: Iya.
1: Tanpa supel lho kurang kanca.
0: Apa sih supel?
1: Lho,
0: hah? Apa sih supel?
1: Lho supel e gak ero.
0: Apa ya? Siapa sih supel?
1: Bolongan ni. Supel jari hari ini. Wah goblok. Supel saya.
0: Oh supel kok bolongan ni?
1: Bolongan ni tekus.
0: Yo lagi ya.
1: Ditutupi gombal.
0: Iya.
1: Iku lak supel dah. Ngawur.
0: Apa?
1: Iku sumpel.
0: Sumpel sumpel.
1: Ya sumpel lah padha ae.
0: Iya.
1: Sumpel bae sumpel lah padha ae ta.
0: Maksude sumpel iku ya rat pergaulan.
1: Iya iya.
0: Iya.
1: Anjang sono.
0: Kon lak padha katane omah sono sih.
1: Hah?
0: Katane omah sono.
1: Kapok aku dibiju itu nih. Aku gak wani mrono mari kena jalune kowe piye lho. Kon iki mbuka rahasia to.
0: Enak pro nyambut guys saiki nang ngene aku kereta api ya.
1: Iya wah bebas aku.
0: Iya
1: enak apa? Menemen apa? Nang nggonku.
0: Pernah kaya apa?
1: Ya turu ono grepa kok. Kayak iya apa? Kon doyan gemuk.
0: Kok tak doyan.
1: Aja ngrimu wong kereta api kok iki.
0: Lho aku gak ngrimu lak takon ah. Pernah aku bagian apa nang ngono?
1: Bagian tukang rem.
0: Tan blontang mung tukang rem ae sombong.
1: Loh, melalui tes iku goblok.
0: Tes apa? Wong tukang rem lek kari ngumetno rem ngene ae.
1: Lho, tapi nek keliru ngumetno apane gak meluyur ae.
0: Oh, meluyur apane?
1: Ono sepur mlebu pasar lah akibat tukang rem.
0: Sik ta, sampe ono sepur mlebu pasar iku lho.
1: Lho, saiki sepur jalan.
0: Iya.
1: Terus gak tak rem. Apane gak ngentekno wong pasar?
0: Gak ngono dalane kereta api lho, dalane kereta api ku dalan dilak ana rilis e.
1: Iya.
0: Apa sore rilis ku dienggo nang pasar sih.
1: Lah nek panjang stajune cidek pasar. Kabeh apa? Kon kok merubah rencanane Kota Madya kon iki.
0: Lah upamane saiki ya, kereta api mlebu nang pasar. Terus apa gak ngamuk wong pasar?
1: Iku terserah lah sing mati apa le ngamuk. Wong wis mati.
2: Ya sing dagangane rusak mandek sedih.
0: Iya. Gedhe tapi sing mati sakno ya.
1: Iya.
0: Enakno nyambut gawe tukang rem ya.
1: Iya, tapi
0: arane yo gedhe.
1: Bayarane gedhe, utang-utangane yo mana. Kon balik nang bayaran.
0: Lho,
1: bayaran niku jarang nguman kon tak tuti.
0: Kok jarang nguman ya?
1: Lho, ya kon iki. Wong sadurunge wis tak bondise.
0: Lah iku apa mung durung bayaran ya utang dhisik.
1: Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok iki. Maju. Wong gelek utang iku maju. Ngene lho.
0: Oh iya ya. Iku termasuk maju ya.
1: Heeh. Tapi aku kudu gak kerasa to.
0: Lho, apa gak kerasa? Pernah kita kandangin utang bisa kayak gak kerasan.
1: Lu gak sadar
0: ngono pernah aku.
1: Tapi bulan ini kira wis lunas ya.
0: Lunas apa? Lunas tapi nonggone bayaran ngono. Tapi pernah utang nonggone kantin.
1: Yuk kantin itu lah isok babalan lah ono.
0: Iya tapi nak operasi utang kain.
1: Iya tapi kan diperhitung no.
0: Perhitung no apa dia penuh gak mlebu. Siapa sih perhitung no?
1: Langgu lah isok dihancur. Wah kau niku. Wis gak koyo abang panci kau niku harus epet kau niku.
0: Abang
1: Panci disemayan dhisik kenek.
0: Iya tak menyang Abang Panci. Ya apa sih?
1: Ngene.
0: Tapi kepen nyambut gawe ngono.
1: Kemajuane pancene yo Pak.
0: Iya, enak ya.
1: Heeh, tapi ono sing tak kon kireni.
0: Ya apa sih? Penyambut kait-kait enak kon kiren. Nek kuwi iso iku apa?
1: Soale padha nyambute gawe.
0: Iya.
1: Bayarane ado.
0: Lho, bayarane kadhe ya apa sih?
1: Kondro Pak Sep iku ta.
0: Oh, Pak Sep kuwi lho atasan penut.
1: Iya.
0: Terus
1: lah iku wong bayarane gedhe,
0: kate
1: nyambute gawe.
0: Ya
1: enteng. Coba. Lah aku iku wong tukang ngerem. Kadang-kadang rong dino ngerem.
0: Iya.
1: Telung dino pijet aku kan tadi. Kesliyu.
0: Ngerem kesliyu.
1: Iya.
0: Iya. Lah kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane bayarane gedhe.
1: Nah, soalnya kan ngene.
0: Iya.
1: Pak

0: sepur sak mono kae ndase iki. Iya, ditudingi nek mlaku lho.
1: Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku.
0: Lah iya,
1: padahal peno iku nyorong gerobak sak mono abote iku gak iso mlaku.
0: Gak iso mlaku.
1: Lah padahal iku
0: apa sih tempel?
1: Diunjukno teng kok nurut lah yo ndae ya. Tapi ro peno.
0: Apa?
1: Penggawean ning enteng, tapi tanggung jawabe soro peno, berat.
0: Lho, kok iso ngarani berat ya opo sih?
1: Oh, pas separ.
0: Ya opo sih?
1: Saiki pamane ono kereta api teko Malang.
0: Teko Malang?
1: Ape teko Surabaya.
0: Heeh.
1: Salah wes atau masuk salah rel.
0: Iya.
1: Terus tubuhan nggone tengah-tengah.
0: Duer.
1: Heeh. Sing korban penumpang sak pirang-pirang.
0: Heeh.
1: Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi, sapa? Ya Pak Sep, aku kan mengikuti jirone sepur kono.
0: Iya.
1: Lah sing cepet sapa? Kon gak delok sing cepet, tukang rem.
0: Kon niku ya apa?
1: Lah peno lak tukang rem ah.
0: Iya.
1: Arep peno kudu ngerti wong tukang rem kan pengalaman.
0: Iya.
1: Nek ana sepur jange tubruk nak mencolot to, mencolot. Iya nek ketepak nyep mencolot iku manuk kali.
0: Iya.
1: Mencolot kena patokan. Kon seneng ana kanca. Sikile kiwir-kiwir. Ayo.
0: Peno iku.
1: Ya apa kanu? Tapi ya tahu jape gak wurung ya Pak Sep sing penuh.
0: Iya, lah saiki pompong awak dhewe durung suwe nyambut gawe.
1: Iya.
0: Iki lak jange narik arisan aku.
1: Oh iya. Sing diomongi bagian prono-prono tok. Arisan duwe utang kain.
0: Lho iku termasuk bon api ta awak dhewe.
1: Bon api ta apa bon api?
0: Wong urip iku nek gak arisan kurang kendele.
1: Iki ngene ta Blondang, ya masalah nyambut gawe prono tukang rame ambek Pak Sep. Iku termasuk sing salah iku peno.
0: Lha
1: Pak Sep iku anane
0: iso dadi sep
1: ya. Iku ben sekolah.
0: Ngono. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok.
1: Apa nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolah sih.
0: Ya dudu yo ah.
1: Lah lak dedek ta.
0: Tapi tingkate sekolah.
1: Iya, tapi kan padha sekolah.
0: Padha sekolah e.
1: Aku teko TK. Nah,
0: TK nanti terus ah.
1: Ayo.
0: Ayo,
1: mari nanti TK nanti.
0: Lho, masih aku layangan kabeh apa ta?
1: Mari nang TK kok layang.
0: Mari nang TK nang kelas 1.
1: Hah?
0: Nang gone SD.
1: SD.
0: Iya.
1: Mari SD.
0: Mari
1: SD. Mana?
0: Ya SD mana?
1: SD di mana?
0: Lho.
1: Gedian mana nang SD terus munggah nang ndi? Wis batas kok ngono tok.
0: Wis lapo suwe-suwe. Cek seneng he kon niku.
1: Tadi wis larang teko SD ku.
0: Larang teko SD.
1: SD ku kelas 6 apa kelas 4? Larene.
0: Kurang 5 tahun aku.
1: Lho, kurang 5.
0: Kurang setahun juga ada kelas 5.
1: Oh tadi kelas papat lah Reni.
0: Kelas papat, soalnya aku mencari sabak.
1: Loh kok mencari, oh zaman biar aku diulang kan sabak ya.
0: Iya.
1: Nek saya ini gak buku biar gak sabak.
0: Iya.
1: Tadi penuh lah Reni aku mulai mencari sabak.
0: Iya terus gak sekolah.
1: Nah itu apa Cak Bontang, ya ketingkatannya kan CC.
0: Iya.
1: Pernah teko SD hati gak nutup.
0: Bapak
1: sepi aku sekolahnya mulai SD. Iya nang SMP, nang SMA. Terus ngelanjut no. Sampai saya ini dati sep, aku teko sekolah nih.
0: Iya.
1: Lah mulane penuae nek kapan duwe anak utawa duwe putu, umur 7 tahun sampai 12 tahun, wajib sekolah kudu belajar.
0: Iya,
1: dadi besok gede, iso kaya Pak Sepun nyambut gawe nek gak soro bayarane gede.
0: Lah ngono kabeh iku teko sekolah.
1: Lah mangkane kok apa?
0: Ya iki anak wis jange lulus iki.
1: Iya.
0: Tak sekolah nang mana? Nang perguruan tinggi.
1: Lho perguruan tinggi?
0: Iya.
1: Pak
0: kon iso ngutangi duit bayar. Ben bayar uang pangkal.
1: Ngomong kaitannya aku tu percaya.
0: Lah iya, wak kon niku ah
1: kaitannya anakku sing lulusan iku jange tak sekolah nang gone perguruan
0: tinggi.
1: Oh eleke. Ya tapi slote karo utang duit.
0: Lah dikae bayar nang pangkal sapa?
1: Ayo. Ayo gune mono.
0: Loh.
1: Tak ono etes lho. Etes
0: kon niku.
1: Lah pene sing sekolahno gak bondo duwe, gak bondo dhewe.
0: Lah kon mari apa ngongkon anakku sekolah iki. Kon niku wah. Ojo ngatur anakku. Lah anakku iki mancing bangga. Wong kabeh nggowo rejeki dhewe-dhewe.
1: Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong.
0: Lah ya ngomong nek duwe anak
1: kudu sekolah, iya.
0: Lah pantang kali ku utang ngono lak bener lah iki.
1: Wah, utange aku tok ndi duwe.
0: Wah, repot
1: kan.
0: Lho, lah iki ono kartolo.
1: Ngedung warisan cek rame ini.
0: Warisan.
1: Warisan hari ini.
0: Warisan urusan sekolah no anak.
2: Ini lho karena ambek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusal-nyusul eta. Dadi belanja nono.
1: Iki lanang kok
0: bojo
1: iki blontang ngene.
0: Lho, dikira potongan poni ya iki. Kok iki gak delok babar bas. Mbok yo delok ndase.
1: Padhi tenan kok niku.
0: Sopo iki sapa?
1: Blontang.

0: ya?
1: Walah, blangkon.
0: Loh, kan blangkon.
1: Kok lah bisa aku bojomu lah kon rame ae.
0: Lemune kaya bojoku.
2: Lemune. Apa? Anu, iki mang lak ngekek penjelasan sampai aku.
1: Enggak usah dikak penjelasan
2: iki. Lah apa?
1: Iki ratune ngekek penjelasan.
2: Tetap ya,
1: penjelasan.
2: Saben dina aku iso mbok penerangan kon tak.
0: Oh iya gak ero aku. Tadi nerangi apa?
2: Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe dhuwit dicilek-cilek.
0: Palapane nang duwe ae.
1: Gak perlu maido.
0: Kene
1: ku wong nom.
0: Iya iya.
1: Wong tuwa dipaido ku percuma. Iku diarani wong nom manene karo wong tuwa.
0: Iya, purane ae tang ya.
1: Iki tuwek nemen.
0: Iya.
1: Wong wis gondol.
2: Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo cilira.
1: Kudu gawe benik. Dadi
0: benik apa
1: iku? Iki benik kari situ.
0: Tepo sira, tepo awak. Slira iku
2: apa?
0: Awak.
2: Wah, kaecos.
1: Iki goblok iki.
0: Kaecos, mung kaentos ae kaecos.
1: Tepo slira iku yo. Tepo iku tepak, slira iku awak. Dadi awake
2: iku awakmu iku tepak.
1: Lho, tepak.
0: Oh iya iya.
2: Dadi ngontekno.
0: Antepno.
1: Antepno.
0: Awak peno iku wis tepak.
2: Durung lah, makane ditepok slira ono
0: iki. Oh, durung tepak. Tepakno awak ngongkon.
2: Eh, wis aja katik gunem tepo slira derek marakno mangkel ae.
0: Kono kok gak pakan dinis dungan. Kita kandani cara rame-rame.
1: Opo?
0: Pakane dinis saya dicekel no. Cara rame-rame.
2: Iya, mbok pisane meni tak jupuk. Kon dito le pekoro ae kene.
0: Tapi iki mang tepak prei ta?
2: Iya, prei.
0: Ya opo sepur nang India iku jam pira? Ayo ngomong
2: nang endi ya?
0: Iya.
2: Iku takon wong dodol martabak.
0: Kok dodol martabak ya, Bang?
2: Aku gak ngurus teko endi.
0: Loh iya penak tukang rem ta.
1: Dari tukang rem.
2: Kok sak iki rem sampe teko endi ya kono. Ya cek direm kono dhewe.
0: Kon yo ngawur iki ning rem teko endi ya? Teko kono kereta api ni mogok lek iso muleh iki nang endi ya?
2: Kan lek bingung aku. Iki meliputi Jatimur.
1: Jatimur Jawa Timur. Ngene cak yo. Iki aku ngerti sak ben nek prae dek mesti pakane rada licin sepatune. Kas kakian gak sandal gak sepatuan.
2: Iya kas kaki mangi sembut ta. Padahal sik terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin.
1: Gak aku ngerti di kanane arek cak blondang saiki kudu bengong. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku. Soale ono lak kanca karo aku.
0: Ngomongne mek Kartolo.
1: Lah nopo aku melok susah ngono.
2: Iya, aku iki kabeh kondo wong jenenge kanca.
0: Iya, ya kondo wis ta. Ngomong apa wis tak tarungokne. Pen nek ngomong wis ngomong apa tak tarungokno.
2: Lah iya ngomong apa aku?
0: Lah pen aku ngomong apa tarungokno.
2: Aku kabeh ngomong kon ngomong to iki.
1: Aku kesulitan.
0: Iya, kesulitan apa ngomong sama Kartolo? Nek gak ngomong sama Kartolo ngomong sama aku padha ae. Kartolo aku lak kanca penuh.
1: Lak
0: penuh mbak aku ya kanca. Kowe kanca kae cilik ya, sampe gede tetep kanca. Kanca padha ambek dulur. Lah mrene kanca padha ambek dulur iki ana apa-apa ngomong. Rundingan ambek kanca.
1: Ran suarane sampe cilik. Suarane sampe
2: sampe ngetokno suara manuk peking. Kok panjeni kon iki.
1: Wis saiki ngene. Lha apa sih? Perempotane apa?
2: Aku upamane omahmu lah wis.
0: Iya, omong e.
2: Upamane.
0: Ngomong apa sih kan?
1: Kena durung rapi sih.
2: Durung.
1: Lha apa gak rapi-rapi?
2: Hah?
1: Kok gak rapi-rapi lha apa?
2: Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno.
1: Apa bebekne sokran?
2: Hah?
1: Bebekne sokran.
0: Ya wis, Bapak wis.
2: Apa mung bebekmu gondol lho. Ini gondol apa dah bareng ngutu yul.
0: Iku asale loro panas. Ah dingus wis-wis lak ya anu. Nah
2: ngene
1: kekarepan
2: iki. Iki lak ana arek wedok.
1: Sopo?
2: Arek sing glek liwat nang ngarepe omake.
1: Oh sing biasa rokrokan biru iku.
2: Hah?
1: Rokrokan biru.
2: Dede.
1: Oh rokiren.
2: Rok.
1: Sing ana sungune.
2: Hah? Iku lak wedhus kibas ya. Arek
1: lencir?
2: Iya.
1: Iku anake Basman. Tini iku jenenge.
2: Sutini.
0: Kastini
2: ya, iya, Kastini.
0: Sopo? Kastini.
2: Dedek Su.
0: Dudu.
2: Arek-arek kok nyeluk Su.
0: Su kuwi adike.
2: Oh, iku adike.
0: Adike sing yune Kastini, adike Sutini.
2: Sutini apik ndi bare bebekmu?
0: Hah?
2: Apik ndi ambek bebekmu?
0: Oh. Yo, ayo bebekku titik.
2: Karep kunyek Sutini sido tak rabi. Bebekmu tak payu ya.
0: Oh, ya cah. Wis aneh Basman Arabin.
2: Aneh Basman iku tulung opo jaluk.
1: Pokoke peno karo aku rumangsane wis ta. Tak rek daya.
2: Sing penting
1: peno dadi maten.
2: Wis aja kuwatir, kula ana dhewe ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rumangsa ayem ngene delok uripku iki. Ya sik iki lha kono omah. Biasa kan omah kowe iki. Nang Sumbawa. Nang Jakarta. Wong kirim sapi ya aku. Wong aku iki blantik kok. Mesti dalan blantik kaya aku iki gak terbatas saka sapi tok ae. Delok musim-musiman. Usum kebo ya kulak kebo. Usum sapi ya kulak sapi. Sing lucu mana iki? Jalukan iki. Lamongan iki. Delek kucing. Kaya apa? Masih kucing tak blantik. Semulane manuk uripku mapan ayem wis. Iki urip sepisan sogene koyo ngene, durung urip ping pindho. alas gak apa-apa. Pokok aku iso nyukupi uripku, pomane uripku nang omah iki termasuk dudeh. Dudoh, sampe dudeh. Dudoh gak nduwe bojo ya koyo aku iki tapi anakku. Minangka gantine bojoku. Aduh, arek ngertine ya apa arek iku. Wis iki mah metu iki mah jajane. Nanu jajan sedina entek 800.000. Waduh sakane tuku, nanu tuku ya rujak.
1: Pak. Heh. Lho, dungaran kok wis wungu.
0: Oh, kan nak bapak gak wungu lorek nak. Model tok kono niti ni.
1: Kaya kok dungaren, wis dahar ta.
0: Wah iya ayo ayo ayo. Gak, gak dahar nak. Jegelak wis. Ngono iku wis mangan apa? Ngono po sik kok model-model niku sapa kon niku?
1: Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajani wong tuwa.
0: Oh.
1: Apa eleke?
0: Ya apik ae nak, tapi kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen.
1: Dungar kok wis lungguh ngarep wong durung ganti busana.
0: Wah.
1: Jong isin-isinno ta, Pak?
0: Tuh antun iki kanti iki kok dikediru sapa kok niku iki? Bapak ganti-ganti busono, sini ini Pak Sono, ngerti ya? Kok?
1: Lambi-lambi, Pak.
0: Lambi kula apa sih? Nanti ini kok nih, Mang, Bapak ini, Mang.
1: Oh iya, lah ini apa tawaran lo?
0: Oleh apa? Bungkusan.
1: Rujak erong.
0: Atuh.
1: Apa?
0: Mulai nyetip aku, kan, ya. Weh, kurang ajar kan mulai.
1: Ya, ini nyaluk rujak.
0: Ya, masalah. Rujak cingur, Pak.
1: Ngono. Cingur itu kasar, Pak. Oh, dialus no.
0: Dialus no, ya? Erong, ya?
1: Erong.
0: Nek kono aku dialus, ya. Wah, kok di kopo ini? Kok aku nek masalah wong kok iso masak. Iya ta? Belajar nggih kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kok niku nak.
1: Lho, gak apa-apa mbok pak duwe akeh.
0: Masih akeh ngono yo, masalah istilah energi lho kudu ono.
1: Apa energi kok, Pak?
0: Mbok apa energi. Baru aku energi ku. Aja pemborosan.
1: Iso komentar gak iso nerangno.
0: Aja pemborosan.
1: Oh, istilah ikat pinggang.
0: Lho.
1: Omong ekonomi.
0: Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot petengmu ngerti ya.
1: Gepeng, Pak.
0: Dadak kon niku njajan gethuk lindri sing putu, sing sembarang kon tuku.
1: Lho apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia.
0: Iya, tapi ono batas e kon niku njajan ayo apa kon niku. Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Boleren?
1: Gak, Pak, les
0: yang les?
1: Les
0: ya les, ya itu sama leso
1: ya enggak, Pak.
0: Sepo
1: aku kepingin kursus jahit, Pak.
0: Oh, jahit?
1: Jahit apa, Pak?
0: Jahit keger gua kena. Jahit apa yang kena, jahit mainan tembok yang kena kan lho.
1: Kok aku pinang modis lho, Pak.
0: Oh, modis? Iyo. Wah, doi enak modis kena.
1: Iya.
0: Potong-potong barang ya.
1: Nah, enak sih, nemen-nemen naik rumah tangga, gak iyo. Sampe jahit no. Iya. Ya pakaian arek-arek jahit dewe.
0: Oh, iya, iya.
1: Pakane bapak.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak bapak pakane kegeden iso aku nyilikno. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae.
0: Engko cilin terus ae. Sing gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep maneh pe dolan bulan riyadin.
1: Iya. Riyo ta, Pak?
0: Iya.
1: Iya mesti laris, Pak.
0: Ya sing penjahit iku ngadakno wis kono bapak masak-masak ngono.
1: Ngadakno. Lha iki rujake.
0: Eh,
1: rujake.
0: Masak lho bapak piro iki, Nak?
1: Mbak loro.
0: Mestengan iki kok loro.
1: Wes nanti dahar.
0: Wah. Dahar. Tini ku model-model tini ku bilang, wes semua arek kok. Tapi gak tadi apa. Anak mesti itu ati ayu pisan rupane.
2: Nun,
0: monggo.
2: Waduh.
0: Masalah.
2: Wong kancane kok di monggo-monggono.
0: Lho. Sopo iki?
2: Angkruk.
0: Ojo model-model kon niku. Ajakno
2: lho, kok siapa panggil ngambil aku, Bas?
0: Lho, oh, Sapira.
2: Macam ngeleng-ngeleng jenenge wong ta.
0: Lah jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli?
2: Ngene, biyen kan kalau lahirku kan nduk Jogja.
0: Oh iya iya iya.
2: Nduk Jogja gak kerasan wis pindah Surabaya.
0: Iya iya iya.
2: Lah padahal Surabaya ku nyewa, aku lek sing golek pindah mana ta.
0: Lho gak ngono jenengmu sing asli apa jenengmu?
2: Lah iki mak iki nduk kono temen. Gak kerasan lamuk tok, Bas.
0: Iya lamuk tok.
2: Nek iso nggon ono tangan tak dugune.
0: Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lho jenengmu.
2: Lah ya iku apa nek udan niku banjir, Bas.
0: Oh iya ngene. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu sapa?
2: Aku lak golek kontrakan sing setahun.
0: Gak ngono kon bakal bongko aku niku. Utak kon jeneng ada kontrak banjir. Loh, jenengmu lho sapa dublek?
2: Oh takon jeneng.
0: Iya.
2: Ya Sapari.
0: Oh, Sapari. Lah saiki omahmu ndi?
2: Ngomong sampe ngelekit.
0: Tak ngono omahmu ndi?
2: Eh?
0: Omahmu ndi?
2: Apa?
0: Omahmu.
2: Oh mata,
0: iya.
2: Lo iya, aku dekak onok niat training kan gak tujuh rene.
0: Oh mau lawas sih, oh mau lawas nanti.
2: Lo padahal aku wingi mikir lu.
0: Lah ya.
2: Kapan aku dalam pasaman?
0: Kau kan oh mau lawas nanti gendeng goblok.
2: Oh mata,
0: iya oma.
2: Oh alat aku noma.
0: Iya.
2: Iku biasa nak duku kupang.
0: Oh duku kupang.
2: Ah ah.
0: Hmm iya iya. Lah kau rene kan onok kaya ni
2: lah. Nah kau kaya ni lah apa kau rene? Nong menganggur pas.
0: Lah iya.
2: Iya. Apa iku lo nempel?
0: Nempel apa?
2: Patik.
0: Are kurang ajar ta
2: Mas. Lho, aku ngomong apa sih?
0: Kok niku cok guyonan.
2: Penolak nandur kembang pati anda.
0: Iya.
2: Lah iki ana wong lara mata jange tak tukokno kembang pati anu ngono. Telutu niku mandi kena mbani.
0: Iya, tapi lah padha nebil pati barang iku.
2: Lah ya kembang pati an iki.
0: Kembang pati an.
2: Heeh.
0: Iya iya iya.
2: Aku rene jange ngomong mbek penot titik, Mas.
0: Iya, aja kakeh, ya. Ya gak titik ae.
2: Ana ngomong kok dibatesi.
0: Lho gak ngono waktune lho aku ape budal.
2: Oh, nanti.
0: Nang Bali nang Sumbawa nang Jakarta bareng.
2: Oh, nang Bali lho.
0: Iya, nang Lamongan ngurus kucing apa.
2: Blantik.
0: Blantik iki.
2: Oh, ya yes, gak apa-apa menyang wong nyambut gawe niku dhewe-dhewe.
0: Heeh, kudu. Iya. Terus
2: aku jange iki lho, njaluk anak peno.
0: Hah?
2: Njaluk anak peno.
0: Bagusen aku. Iya.
2: Nah, iku anakku gak ganteng ta?
0: Anakmu iku aku njaluk-njaluk iku.
2: Lho maksudnya njaluk ya apa?
0: Ya kon pek ngono.
2: Lho, alah rek kon wis tuwa gak ngerti. Podo gede ini tak jalu aku tak lamar.
0: Oh ngelamar. Ngelamar.
2: Ngelamar.
0: Jadi ini aku kan ini cekak cingkrangnya.
2: Cekak cukupi.
0: Ya cekak cukupi ngelamar anakku. Lah aku nolainya siapa
2: ya? Loh ya kata lain oleh ya aku dewe. Saya kaya nyambut gawe enak.
0: Nanti?
2: Iku apa bagian iku loh tanah.
0: Oh jual beli tanah itu.
2: Olah apa?
0: Lah ya.
2: Keduk bagian keduk.
0: Opo ri bagian keduk ri.
2: Lah tapi tak gawe borongan ta.
0: Masalah keduk opo iki?
2: Lho keduk tanah iki lho ngurung-ngurung ngambut tanah.
0: Iya iya iya iya.
2: Iya, aku tadi mantu penuh kan enak.
0: Oh, durung karuan ri.
2: Lho, meno kan warek lemah engko.
0: Lah apa kok ngoni-ngoni lemah? Kok sak cacing ta
2: opo? Di mana omah penuh jeglong-jeglong ngene iki?
0: Ba jeglong bantak kan urusanku iki omah anyar
2: sik. Wis saiki kon tompo tanggak nek gak kon tompo tak banting lho kon.
0: Masalah iki yo opo arek iki? Kok niku ngurusi kon niku ri. Ngene lho ri ya. Wong ngelamar iku sing ramah-tamah, sing sopan.
2: Lah wong iya, ya tanding kanca kok.
0: Masih kanca-kanca tapi Mas ada ketimuran go nono. Aja ngawur kaya ngono iku gak oleh.
2: Lah aku iki mrene mangadat barat ngono ta?
0: Ya enggak ya, Wan. Ya enggak.
2: Aku ya wong Jawa, Bas.
0: Lah sapa ngaran kon wong Dayak? Ngawur ae
2: tak ngono. Ngono ngomong mendelik-mendelik piar-piur.
0: Kok iku ngomong apa kon
2: iku? Nang radio grak-grek.
0: Lah napa grak-grek
2: iku? Konsert nek patekmu.
0: Wis gak tak trimo ne wong kurang ajar ne.
2: Guyon.
0: Oh guyonmu nyangklaki ngono guyonmu kok. Ngene ri ya. Nek panjenengan kon niku ngarepno anakku
2: iki
0: ne. Heeh. Ya maaf ae, arek iki sik les.
2: Heh?
0: Sik les.
2: Les sapa nyekolano anake gak tutuk kae les.
0: Gak tutuk ya opo sik kon niku? Wong arek iki wis lho.
2: Oleh ta gak oleh?
0: Aja ri, meneh-meneh ae. Arek iki sik
2: mudun. Oh iya. Cekake peneng iki lak ngenyek aku
0: nang. Gak ngenyek lho apa serius gak elok ah.
2: Ngerti aku wong elek, Bas. Tapi kan aja nyinyir wong elek.
0: Aduh. Masalah bengosmu anjok sisi bengosmu.
2: Sawangane wong arep wedok mek situ ae dijaluk gak oleh. Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta?
0: Gak sih.
2: Durung karo nek mantu pangkat iki Jawa mek peno.
0: Ya enggak yo, Wan. Ah, ya cuma yo apa maneh
2: ngarep. Masa aku dagel padha oleh meroto. Dagel gini
0: malah malih
2: saya enak tanya oleh tim-timan gak mau ngado jadi tak jauh
0: jadi keduk lemah saya dagel tadi aku apa ini
2: awan keduk lemah
0: iya
2: ini temen ini dagel
0: ini dulu ya ini banyak kan ngarep no si Kastini.
2: Iya.
0: Saya Kastini ku gak gelem lakone omah madhisik,
2: sing butuh
0: pendidikan.
2: Heeh, wis gak apa-apa pisan iki tampiin men-men aku nek nglamar tongkon ya.
0: Iya, wis gampang lah. 2 tahun Kastini ta.
2: Ngono lho. Sedeng mati.
0: Oh, sedeng mati, sedeng mati.
2: Ya tak balik
0: nom ngono sedeng mati.
2: Tak balik, Mas.
0: Ubin-ubin sik ubin.
2: Dite umbi apane gak ono.
0: Tak ya wis. Yo pri cek nomer niku niku.
2: Cek dhuwit ta?
0: Hah?
2: Cek dhuwit.
0: Lha dhuwit blantik ka dhuwit.
2: Lah ya aku tak ngono ge sang
0: mule. Oh, gak iso. Oh, ngono nglamar anakku. Wah, tokane kelawubuk, kelawubuk. Raine kaya
2: lho, ketok glibete wong. Mlebu nandi wong.
0: Iki iki mati sapa iki, Dek?
2: Lho, ta pas kok ngitan burine lawang.
0: Kartolo. Lah apa sing ngitan iku, Dek?
2: Dadi mong burine lawang lak orang Singosari ta?
0: Nang mas sapa Singosari, Dek?
2: Lho gak ngono guyon wis gak tau pedo.
0: Lah dimare kok rene?
2: Lho ya ana gaene, ya takon seger kuwarasan penuh.
0: Ya oleh pengestumu. Aku saiki waras.
2: Sopo sing mastoni? Eh? Sing mastoni sapa?
0: Aku lho saiki waras oleh pengestumu lho.
2: Kok gak tau mengestoni peno.
0: Mengestoni yo sik niku oleh pendongamu aku waras.
2: Oh didongakno. Heeh. Sebalike sik ngono cak.
0: Iya iya iya.
2: Jare peno iki dagang sembarang.
0: Lho blantik.
2: Blantik sapi.
0: Sapi wedhus.
2: Keper.
0: Apa keper?
2: Blantik keper.
0: Keper iku apa keper?
2: Kebo iku lho.
0: Waduh kebo ya keper. Iku basa teko ndi kon niku lho. Kon niku.
2: Dengar kok gak nang luar.
0: Heh? Gak meni nang Sumbawa nang Bali
2: dibuang ta
0: lho dibuang ya sih urusan sapi lho takno
2: lho lha apa sapi kok andek nang Sumbawa
0: kula Bali kula Jakarta kan lho nanu
2: sapi sapi apa
0: lho ya sapi apa ya sapi bligon sapi jawi sapi presi sapi blendingen model-model sapi
2: oh iya aduh gambar putune mu api
0: oh iya
2: iki sing digepuki wong sing waktu digepuki ndok pas iki kok
0: Sudah siap.
2: Lah apa kan itu? Simpul tu pernah?
0: Lah tidak apa. Boleh tak nak foto
2: lah. Oh kau kau ya ya.
0: Kau ya kau tak kan itu.
2: Oh kembali tu kan.
0: Kembali siapa kembali? Buat kau itu. Iki foto zaman pecah revolusi biasa ni kalau.
2: Oh si zaman ni
0: perang perang biasa ni kalau.
2: Iya tu kau nanti.
0: Hah? Ya sudah banyak ini. Iki oh, nostalgia.
2: Nostalgia.
0: Nostalgia.
2: Ya, iki mang kembangannya omong jani aku nak perlu nih.
0: Oh ya ya terus terus.
2: Aku merene mang apa ini ngelamar
0: oh
2: lah ini putu ini jeraganku
0: oh ini tak?
2: Iya lho lah yang ini kuku yang ini lho
0: lah kan gagam lho
2: yang ini lho
0: oh tadi kan ini ngelamar
2: ngelamar lah ini putu ini jeraganku ngelamar lho pokoknya ini setelah tak kak ini lho saat
0: tas iya iya iya iya
2: kok iya iya diterima tak enggak kok iya iya
0: tak terima
2: kok nomor iya iya mburi gagal kok lara gak gelem kok nangono
0: lho gak saya apa jari aku tak?
2: Ojo enggak kacau lho
0: enggak
2: nah iya
0: nanti kan tangan tok ini kan
2: luna iki lak tas ah
0: oh iya iya iya
2: wis meleot aja meremai
0: jane sopur ben nang jane sopur jane bibit ben kok gak pecah adakno
2: dadi iki malam minggu ngarak
0: malam minggu ben iki
2: iya ngarak teko dhuwur yo
0: ya terus
2: teko dhuwur bobolan teko genteng
0: gak ngono iku ngarak dadi telbokno iku
2: lho gak ngono iku jalukan
0: oh jalukan
2: iya
0: ngarak teko dhuwur
2: iya
0: Manisor,
2: isor.
0: Wah, mayondo rek ngono.
2: Kak Pak biasa biasa.
0: Ya biasa sih.
2: Sampah pasuri manten teko.
0: Ya ya wis,
2: ya wis. Dadi iki aku rene iki nglamar, lha iki putune jeraganku.
0: Ya ya. Kon sik manggon metu agung kono kan.
2: Gak ngale, Cak.
0: Ngale ndi?
2: Ngale nang Balung Benda.
0: Oh, Balung Benda. Oh, kala wis wis kono iku. Balung Benda lho mek sapa?
2: Ora no. Mek tunggal.
0: Oh, mek tunggal.
2: Mek jejere.
0: Lah yo mihan tunggal Balung Benda kono.
2: Wis ya, ya.
0: Ya ya ya.
2: Dadi malam Minggu jam 4 mandek kok
0: ya. Ya ya ya.
2: Iki sembarang ono nduk tas iki.
0: Oh, ya ya ya. Apa nduk tas iki?
2: Ya sembarang yo kotang sewek cikalan
0: kopi. Cikalan gula kopi lah apa?
2: Iku syarat.
0: Oh, syarat ya ya ya.
2: Mene dikirim.
0: Iya ya ya.
2: Damen.
0: Yo, lah apa damen iki? Kok kula apa damen-damen iki lho.
2: Lho kanggo kok ben nangkap-nangkap panggunge ge koprol barang lah ono gontoke ya.
0: Ono gontoke ya ya ya. Iya. Iya model lu tuh balu bedol aku tuh kalau kontok ya ini.
2: Ya lu tolong kau jadi ya.
0: Iya iya iya.
2: Lah kau nih Tarzan Filipina yang api.
0: Oh, iya iya iya.
2: Tadi
0: kau nunggu matanya aku mau bilang sih.
2: Es ya.
0: Iya iya iya iya. Wah tuh tepat ya. Ini pasti ini. Ini metu sang toro nak. Sini nak. Oleh rezeki.
1: Oh, malah arisan ya.
0: Arisan siapa kata malah arisan.
1: Rezeki apa pak?
0: Oh nak uang lamar ini.
1: Oh yang lamar aku.
0: Iya. Terus. Saya tak terima lamarane. Masalah iki lho, Blon. Lho.
1: Apa iki?
0: Putune delok putune.
1: Oh, ganteng, Pak.
0: Iya, lho lho lho wis bapak gak ngrugekne kok nak ya.
1: Oh, pinter oleh mantu.
0: Saya toto-toto njaluk kulo nak ya.
1: Iya, Pak. Ben
0: ngarak kemanten.
1: Golekna tukang rias sing apik, Pak.
0: Iya, ayo ayo ayo.

0: Lho, tata turu ae.
1: Turu
0: tata. Kemanten iki.
1: Lho, ambek maca-maca cek selamat. Jalane kemanten iki cek selamat.
0: Terus sampe kemanten.
1: Iki sing repot.
2: Lho iki lho. Iki jare njaluk tuntunan, Cak.
0: Lho, ya apa ngene iki?
2: Iso njaluk tuntunan manuk gemuk 200.
0: Iso ndaleh ta?
1: Ya apa? Manuk gemuk.
0: Iya.
1: Iya. Lah sampe ndi manuk gemuk? Nek ndoke iso aku, nek manuke repot e. Manuk gemuk. Kok adil tuh menjanjalu sih? Jalu doro apa guys ta?
2: Doro guys, enggak gampang kan cakuan.
0: Dares dares kak. Lah butuh dares.
2: Dares, lo itu dares kayak kulu mantai nih.
1: Tadi, oh timbangannya dares lah tuh kok belu. Wah wis kodi ku. Kodi ki iki nyarek kemantan tambah deni kemantan ini.
0: Kak iku lo apa kayak
2: jamang?
0: Iya jamang.
1: Jamang iya.
2: Lekano jamang jamong.
0: Jamin ya apa jamin? Jamin.
1: Ojo jamong barang rek. Nah, iki sing penting ya pakaian.
0: Wah, pakaian iki
2: ya cara perkara iku mang guyon gak manuk gemuk gak kan.
1: Enggak ana sih.
2: Enggak masuk akal ya.
1: Nah, iki lak gawe loro pangkon barang.
2: Iya, loro pangkon.
0: Sing loro sapa?
1: Sing loro ya sing ndok rumah sakit. Loro pangkon gak ngerti.
2: Mondong jago lho.
1: Mondong jago.
0: Jago iku lanang ta wedok?
1: Hah?
0: Jago.
1: Jago iku ndindya lanang.
2: Kan sing koyo biasane aku ambek safari iku lho.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Lah nek perkara iku nggo pakeane.
0: Pakaian apa nasionalan apa Jawa Tengah
2: ngono. Sebentar iki tak silino nek tubanan ngono.
0: Lah aku nang anu
2: nek soalé rodone kan rusak saiki. Dadi prei jarane ngono lho. Dadi
0: iki ditumpak napa?
2: Pakaian jaran.
1: Lah lho,
0: kok
1: pakaian iki numpak sih.
0: Akan ditandu ayo. Kok tuwo kemanten ditandu?
1: Iki lha apa nek kemanten?
0: Iki neh, iki cara Jawa Tengah neng enteng.
1: Iya Jawa Tengah.
0: Ini gampang wis.
1: Iya.
0: Kak gaduh sewek-sewek elek-elek.
1: Gaduh.
0: Wah, wis sewek kowe, sewek mbok kowe wis. Kasilno iya.
1: Ya, si api ta ya.
0: Gak api-api ketok ya api, cuma yo tisian.
2: Iya.
0: Gak apa-apa. Lah nek gak nyatek tok ae kok.
1: Lah nek gak ndodok lan nyangkem kodho. Kok niku yo apa sih? Ya galaknya sing lumrah ngene lho.
0: Jas yo.
2: Jas wakmu.
0: Eh jas wakmu ae.
2: Wakmu
1: gedhe. Gedhen taan.
0: Acarane sih
1: digecor ya apa?
0: Jas gedhe ya. Tangan ditekuk njero.
1: Heeh, iso sih.
0: Terus saiki ya, Pak.
1: Ha, lah lempeng iki.
0: Ha, lempeng iki ditekuk ngarep. Jas tarik teko mburi. Set. Ngarep pas.
1: Iya.
0: Lah nek ditilok teko mburi.
1: Tarik tarik. Heeh. Mburi dek manten. Tarik tambang iki. Kok iku kok seneng sih tadi-tadi ya.
0: Tari blangkon nih.
2: Blangkon.
0: Heeh.
2: Wak Jo wak Jo.
0: Ah, blangkone Pak Jo wis.
2: Cukupan.
1: Dadi wak Jo gedhe rek.
0: Lah carane sutan kok iso.
1: Nutupi mata goblok. Are iki apa? Wong seneng iki apa? Seneng nek ana kemanten diladap iki kok.
2: Ditarik nang mburi.
0: Enggak gampang,
2: ditarik nang mburi.
1: Ditarik.
0: Kali tarik, nek ditarik larik-larik.
2: Heeh.
0: Jas lak gegeden. Mburi diganjel onde-onde. Pas wis.
2: Kok jas kegeden lho blangkon.
0: Lho lha ya blangkon diganjel onde-onde mburine.
1: Iya.
0: Heeh, kemanten ngarak.
1: Iya, kate onde-onde tengi. Kon seneng ana kemanten blekean.
0: Enggak lho nggo jajar.
1: Nggo jajar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gak kenek, semut ambu guri-guri.
1: Iya, semut mrambat nang cita. Kau nak seneng ni orang kemanten jidak dirubung semut.
2: Terus gak perkara pakaian kemanten tak seneng Cak Misti.
1: Iya,
0: iya Cak Misti.
1: Iya, iku kate yo kenal pada aku.
2: Oleh njupuk no karo mabuk. Jadi kok
0: njupuk saat tiba.
2: Iya, bah keliru. Bah gombal.
0: Iya, apa? Pokok juga ya.
2: Iya.
1: Aduh, soal cekai rek pada tenis. Wah, kok dibu.
2: Iki lak manten kudu putih ya. Manten mangkaen ya ya apa?
0: Ya apa? Diatur supaya ya apa? Apa kudu dicet gak iso ilang.
2: Dicet lho, mek separo ae.
1: Gak apa-apa, masih dicet gak apa-apa.
0: Lho,
1: ngosoke engko barek bensin.
0: Bensin
1: lan bensin ditututi korek.
0: Kita diano man lah.
1: Lah iya, wong atas sing ngene.
2: Sing ngiring-ngiring wong pira iki, Dik?
0: Lho iki mau tawara.
1: Sopo ae, sopo ae.
0: Wis kuat bae ngiring-ngiring mang, tapi ngomongi ngene, aku nek ngiring-ngiring saiki gak iso Cak Sukran. Engko nek mari ndelok bal-balan ae. Dadi ngenteni buyare bal-balan.
2: Yo amping-amping nduk ngarepi lapar.
0: Ya iya wis ngono ae.
1: Gak kuwi mlebe kemanten jambe ra jare. Hah?
2: Setengah 5.
0: Setengah 5.
1: Setengah 5 apa iku?
0: Sore.
1: Sore.
0: Sore.
1: Lho, oh sore lah.
0: Iya,
1: iya tepat.
2: Bal-balan buyar.
1: Penuh
2: langsung wong metu ana tengah.
0: Ana tengah bener weh.
2: Trombol
0: trombol wis diumpul-umpul wong nontok wis.
1: Iya. Teko kono sedeng metrel.
0: Lho kok metrel apa?
1: Lah lha apa diumpek-umpek wong akeh.
0: Lho, no tengah bener. Nah kemarin itu uang nontok balik lah, pada ambek ngiring. Noah.
2: Iya iya. Kalau kalau lo kendaraan nih, selender teko. Ngarep selender di cek. Nanti cek kanggo.
1: Enggak ada dembong ya. Wah bajing ya.
0: Loh, ini kanggo kejutan.
1: Kejutan masih kejutan, enggak ada selender.
0: Oh, kanggo nyimpang no. Wih lo kendaraan.
1: Ya ndi dia ya sedan ngene.
2: Wih sedan. Saya ki ngarep mlebu jalukan ndek, mlebu terus ditutno pitik cilik-cilik.
0: Pira kae?
2: Kudu golek 50.
0: 50 ta gampang.
1: Sing cilik-cilik.
0: Iya, cilik-cilik. Lah, pitik nek cilik-cilik 50. Iya. Diliwatno ngene kemanten, kaidean.
1: Kon iki lak jenenge. Mula soro ayam kon nembali.
0: Kak, jalan loro pangkon nih, apa? Jagoan.
2: Iya,
0: ya?
2: Udah lah.
0: Iki jurut kalu.
2: Celorit.
0: Wah, kok curut kan gue?
1: Aja celorit.
2: Apa?
1: Ada kembang turi. Wisisan.
0: Asyik. Kemanten situ aja loro.
2: Ini sarannya nyambut gaya do sepur sih. Saya ini ditumpak na sepur ya manten ini.
0: Wah, itu gerobaknya.
1: Iku omai kemanten rada, aku dono rilis. Ya, kok dikuat ada.

0: mosok ndelok fotone.
1: Oh, wis ta cok kuwatir. Pilane bapak pasti ganteng. Gagah. Oh,
0: Mas ngono aku ora kepengin. Oh,
1: bapakno kok niku repot ae kanca wis nglumpuk kabeh kene kok.
0: Bapak grutuk-grutuk kok, Pak.
1: Kemanten teko. Oh, kemanten. Hop. Masalah. Iki kemanten ta? Gak ono.
2: Iki pengiringe sing 600 mulih dhisik ya. Gak kamut nggone.
1: Iki kemanten ta wiwit gombel iki. Teng teng tong tong teng teng tong teng teng. Iki masalah.
3: Nggih nggih nggih. Tadi iki kemantene.
1: Oh, lho, ngene iki.
3: Nggih.
1: Oh, ganggi-ganggi. Masalah. Anu, ini nih.
0: Mateni iki. Mateni. Oh, Pak, dodo Pak, lapo fotone ganteng iki malah kok iwak paus.
1: Loh, salah, wah salah.
3: Niki lho, niki iki kemanteni.
0: Lah sapa sih?
1: Sok kan. Slopi kok ayo slopi. Yo Pak, janggut kok slopi ndian janggute. Wah salah yo pore.
3: Ngomong, manteni ngomong.
0: Ngomong aja penenge manten wedok.
3: Iki maro tuwa iki.
1: Dadi manten kok geget ta.
3: Gak dilogoro dicacat terus.
1: Sok kan. Wis iki genahe kon iku nek ngono anu katol iki katol Mang. Loh, apa ya? Kon iku aku nek ngono-ngono.
2: Ya apa sih kaitane ya apa sih biyen?
1: Kok lak ngomong ta? Iya. Kula ngelamar anak sampean, niki foto di juragan kula.
2: Lah aku rene lak ngelamar
1: ya.
2: Lah iki foto ni juraganku. Lah ya iki foto ni juraganku.
0: Lah
1: mantene. Mantene,
2: ya iki wong aku ngelamar no blondang.
1: Lah iki. Oh, ngawur. Kon iku ngiki bojone mutetekno.
3: Lah terus siapa iki?
1: Iki bojo.
3: Mantene gak ngomong blas iki lho.
4: Bun, lo Kartolo lo Rokran. Abas,
1: apa?
4: Blondang rene ta?
1: Iya,
4: iki mantene. Heh, bojo pun mati, Pak. Loh, ya. Tapi mati.
3: Oh, cek ya aku ta.
4: Ayo mulai. Ayo mulai.
3: Wis urusin dhewe ya. Aku tak urus sang sinoma, Jo.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, kita sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 970. Hikmah ingkang kaping kaliatus pitung dosa sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu sirajul qalbi. Faidha dhahabat fala idho atalahu. Al-fikratu utawi pikir-pikir, utawi pikiran iku sirajul qalbi, dadi lampune ati. Aika siroji degesi koyo lampu al-hisi kang bangsa ketinggalan. Ayil misbahi degesi lampu aladhi kang yudi ukang madangi opo ladhi fihi ing dalem ati. Bayastani rumoko dadi padang opo ati bihi kelawan ladhi. Babin nuri lan sebab nur, sebab cahaya, cahaya saking lampu, tanjali dadi terang opo hako ikul umur, piro-piro hakikate, piro-piro perkoro. Bayad haru mongko dadi pertilo bihi sebab nur opo al-hakku, perkara hak apane hakun beneri. Wal batilu lan pertilo opo barang kang batil, apane batilan batali salai. Bayak rifu mongko ngerti sopo abet sopo wong, bi sebab nur ngerti adzomatahu ing kaagungane Allah Ta'ala. Wa jalalahu lan kemegahane Allah. Wa yattali'u lan bisa ningali sapa abet, sapa wong, ala khofaya afatin nafsi ing atase piro-piro samare afate utuh penyakite nafsu. Wa maka yidil adui lan tipune, tipu dayane musuh tegese setan. Wa hururi dunya lan pambujue dunya. Wa ya'rifula ngerti sopo abet sopo wong, wujuhal khiyali ing cara-carane ngereka doyo. Bitaharuzi dalam ngerekso anha saking nafsu, maka yidil adu hururi dunya. Ila khairi dalik maring liyane mengkuno-mengkuno ya'rifu wujuhal khiyal. Baidah dahapat mengkotot kalane us ilang opo pikir-pikir opo fikrah. Bala itu ata mongko ora ono padang iku mujud lahu kedui ati. Balkolbu mongko utawi ati al-khali kang sepi, minal fikrati saking mikir-mikir iku kholin sepi, minan nuri saking cahaya. Kalbaiti kaya dine ummah al-mudlibi kang peteng. Walayakunulan ora ono iku fil kolbin dalam ati al-mudlimi kang peteng, ila jahlu angin opo budu, balhururu lan bujuk. Al-fikratu waya asairu fimaya dinil akhyar. Al-fikratu sirajul kolbi, faidha zahabat fala ido'ata lahu. Pikiran itu sebagai pelita hati, maka bila ia padam, maka tidak ada penerangan baginya. Pikiran niku dadi lampune ati. Kapane ati digawe mikir-mikir? Madang. Nek ati ora digawe mikir-mikir, peteng. Mboten enten penerangan. Para bapak, seorang dokter Abu Said Ramadan Al-Buti ndangaken bilih sing dimaksud kalbu niki akal. Ko sing mikir-mikir niku sanes ati, tapi sing mikir niku akal. Pertemuan ingkang kapengker kula jelasaken bilih pikiran niku enten werna telu. Nomor setunggal pikiran khayal, nomor kalih pikiran waham, nomor tiga pikiran akal. Ini sing kanggo mikir-mikir niku sanes ati. Dadi ati niku ingkang nrimo, menerima hasil daripada pikiran akal. Pikiran-pikiran sing nimbulake ilmu niku nimbulaken nur, nimbulaken cahaya. Terus cahaya niki masuk ning jerone ati. Ati mun klebon nur ilmu tegese saking Allah, maka disebut kolbun nuraniyun, hati nurani. Tapi kapane akal niki mboten digunakaken mikir-mikir, sehingga tidak mendapatkan ilmu. Nek ora oleh ilmu saking Gusti Allah, dadi atiku peteng. Petenge ati dadekno budu, dadekno tertipu. Mulane diarani kolbun dzulmaniyun, ati sing peteng. Para bapak, akal niki satu kenikmatan saking Allah. Mulane kedah digunakaken, nek akal niki digunakaken niku berarti mensyukuri nikmat. Nek akal niki mboten digunakaken mikir berarti mengingkari nikmat. Nek disyukuri la in syakartum la azidannakum, tak tambahi. Tambahane nopo? Ditambahi nur, ditambahi ilmu. Terus ilmu niki mlebu ning jerone ati, padahal sedaya tingkah polae anggota niku menurut komando dari hati. Kapane ati niku padang, ati niku bercahaya, komando nengge saya, komando datang meripat. Meripat niki mboten purun nyawang kejobo sing diperintah kali Gusti Allah. Komando datang kuping, kuping mboten kersa mirengaken nopo-nopo sing mboten diperintah kali Gusti Allah. Ngomando datang lesan, lesan mboten kersa ngemplok, mboten kersa ngombe, mboten kersa guneman sing mboten diridani Gusti Allah. Ini kuabeh niku kumandune ati. Semenuga tangan nggih mboten tandang nopo-nopo sing mboten diridani Allah. Semenuga sikil mboten jangkah dateng panggunan sing mboten diridani kalih Gusti Allah. Di kapane hati niku kenging pancaran ilmu, nggih, kenging pancaran nur niku dadi padang. Cara omah niku masing padang enten lampune, lampune 1000 watt, nggih. Lampu 1000 watt nggih teng jerone omah padang. Apa-apa sing manfaati ketok. Ning jero omah enten sego manfaati ketok. Enten wedang manfaati ketok. Enten buku kena diwaca manfaati ketok. Enten Al-Qur'an manfaati ketok. Dadi ngerti sebab ilmu niku, ngerti barang sing hak niku hak. Ini maca Al-Quran, maca ilmu, maca hadis, maca dalail, al-hak, ngerti. Barang sing batil ya batil, ngerti mergo padang. Njerone omah niku enten ula, ngerti, maka bisa menghindari. Nang jerone omah enten kala jengking ketok, saged menghindari. Nang jerone omah enten kelabang ketok, saged menghindari. Nah semanten ugi ati niku nek padang iki haram, padha mek kala jengking dihindari. Iki barang sing batil ora bener, padha ambek ula dihindari. Ku ngerti nek atine ku padhang. Tapi nek atine ku peteng, nggih, padha ambek omah sing peteng. Mboten saged bedakno telek ambek jenang. Ya padha-padha jemeke darane mbelek. Nek mbeleke jenang enak dimplok legi. Tapi nek padha-padha mbeleke padha si angete dimplok telek. Mboten ngerti. Mane atiku peteng, mboten ngerti judi, mergo nyenengno dianggep iku bener. Nipu iku dianggep bener, mergo nguntungno dheweke, nguntungno sesaat. Minum minuman keras, mergo atine demen, dianggep bener. Wong peteng ya padha wae ngemplok belek niku wau. Melek timplok. Ya kita yang melaku gremet-gremet gak ngerti kalau jengking. Kalau jengking lah kok deleh kuping. Nah, dintup temenan. Para bapak. Jadi sing dimaksud kolbi niki akal. Akal nek digunakno mikir-mikir kanggo angen-angen iku berarti mensyukuri nikmat. Tapi nek mboten damel mikir, mboten damel angen-angen niku mengkufuri nikmat. Akhire atine dadi peteng. Kaya omah sing peteng isinya hanya bodoh dan tertipu.
2: Walaqad dzara'na ni jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubashiruna biha

Yakti tentemen jongkroaken sapa ingsun maring neraka jahanam sing akeh saka jin lan manungsa. Akeh jin akeh manungsa tak jongkrokno ning jahanam. Kene apa lahum kulubun la yafqahuna biha. Dheweke diparingi akal sing ora digunakno kanggo mikir-mikir lan angen-angen. Wong diparingi akal iki dikongkon mikir-mikir, dikongkon angen-angen, ora gelem mikir-mikir, ora gelem angen-angen. Yo mikir-mikir. Ini bagaimana indahnya langit, bagaimana indahnya bumi, bagaimana indahnya lautan, indahnya hutan, indahnya tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam makhluk Allah. Sangat indah sekali. Angen-angenen pikir-pikiran kuwabih keindahan iku kanggo sopo. Kabeh dipersiapkan untuk manusia, untuk jin. Langit sae sine, bintang-bintang, planet-planet, awan yang bisa menurunkan hujan, bumi sae sine, gunung-gunung, lautan, lautan sing isine macam-macam sesuatu yang berharga, garam, ikan, mutiara, dan lain-lain. Iku pikiran angen-angenen kanggo sopo. Kanggo sopo. Bayo tumbuh-tumbuhan yang macam-macam. Tumbuh-tumbuhan ada yang daunnya berupa kuning. Ada yang daunnya hijau-hijau hitam. Ada yang daunnya hijau-hijau semu kuning. Ada yang daunnya biru, ada yang daunnya merah. Begitu pula bunga-bunganya yang warna-warni, yang sangat indah dipandang mata. Itu semuanya untuk siapa? Mbok diangen-angen, diangen-angen, dipikir-pikir. Iku kanggo sapa? Belum manfaatnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini untuk obat penyakit ginjal, yang ini untuk obat penyakit mata, yang ini untuk obat penyakit lambung, yang ini untuk obat penyakit lemah sahabat, yang ini untuk obat sembarang dari dedaunan, dari tetumbuhan, semuanya disiapkan untuk siap. Untuk manusia dan untuk jin. Apa tidak untuk binatang? Iya ya binatang barang. Cek dipangan binatang, binatang lemu-lemu dibeleh sengempelok sopo. Kapan nih gelem mikir-mikir, maka muncullah pepadang ning jerone ati. Dipancarkan, diinjeksikan lewat akal. Masuk jerone ati, ati dadi padang, ati dadi padang. Nah banjur kene apa kok dijongkrokno ning neraka? Ya sebab iku diparing akal ora digunakno kanggo mikir, kanggo angen-angen. Akhire atine peteng. Lah kanggo mbantu pikirane akal, kanggo mbantu sinar di hati, iku ana pembantune, pembantune mripat. Mripat iku kanggo nyawang. Pembantune kuping kanggo ngrungokno. Lah diparingi akal gak digunakno kanggo mikir-mikir, ora digunakno kanggo angen-angen, diparingi mripat ora digunakno kanggo nyawang lan kanggo ndelok.
Mbak meripatmu kanggo nyawang kono lo sawangen. Ayo kebu kuning dindi kok potongane ngono ku gak ana sing langsing yo. Kok siji ambek jaran ngono. Ket biyane ku jenenge mentok kaya ngono iku. Kok gak ana mentok dukur. Mentok endek ngono, suarane mentok lanang ya ngono. Hos hos hos. Nenek banyak iku kok dukur, gulune duwa, suarane nyaring. Ditakokno, "Eh apa sebabe banyak kok suarane banter nyaring?" Ya mbeko gulune duwa. Nek mentok suarane kok cekak ngono kok ngowos, ya mbeko gulune cendhek jare ngono. Saat ini dibantah lah kodokku butuh gulu ini cendek kok suara ini nyaring. Aku macam-macam bentuknya binatang. Kini apa pekutut iku koyok ngunodok regane larang. Dan manuk gelatik ku indah kok murah. Padahal ini indah ke indah gelatik. Cucuk ya bang, ya kuyak lambene gadis. Meripati dicelai, ya kuyak celane gadis. Kutut iku ngono tok. Tapi regane kok larang. Lah kene apa burung iku jenenge beyo. Manuk beyo iku kok iso guneman kaya wong. Assalamualaikum. Ini apa nek kutut kok gak iso diwulake 5 tahun. Diuri mangton pangahur ketekuk gak iso assalamualaikum. Nah, kalau dipikir-pikir keindahan-keindahan alam dan isi alam, maka masuk di dalamnya ilmu. Kapan wis masuk ilmu, nggih niku dawe, maka orang akan ngerti kebesaran Allah. Nggih, disitulah kebesaran Allah. Kapan wis sampai memahami kebesaran Allah, jalal Allah, maka mungku luwih hati-hati, luwih demen maring Allah, hati-hati perbuatan. Ojo sampai dadi anu murkane Allah, jangan sampai menjadikan marahnya Allah. Ini sebabnya duwe meripat ora kanggo nyawang. Dua meripat orang kangu delok-delok makhluk Allah, orang kangu delok keindahannya makhluk Allah, sehingga menjadi alat untuk berpikir, alat kangu angen-angen. Meripat ialah digunakno. Meripat kok didelok nengune pantai Bali. Tapi meripat kok digunakan delok aurat, aurate wong. Meripat niku panek kanggo inceng-inceng ngono suweneng. Ya sing diinceng ku bareng sing welek lho. No bareng sing apik-apik ku malah ora pengin delok. Te sing welek sing didelikno iku tambah diinceng, diintip ngono. Lah ya meripat kok kanggo ngono ae. Nah, akibate dos pundi buntet pikiran iki buntet. Kapan pikiran akal buntet hati ini peteng. Ini peteng ditipu setan gak ngerti. Ditipu dunia gak ngerti. Gak ngerti kabeh. Bapak-bapak, ini sebab meripati ora digunakno nyawang. Ora digunakno ndelok untuk berpikir. Untuk iktibar. Walakum adhanun la yasma'una biha. Diwai maneh telinga, telingaku kuping. Kuping gunakno kanggo ngrungokno. Ngrungokno nek ana wong maca Quran. Ngrungokno nek ana wong maca hadis. Ngrungokno nek ana mau'idzah. Ngrungokno nek ana nasihat, ora digawe. Sing dirungokno musik wae. Ngrungokno gosip.
ngrungokno ngono senenge gak karuan. Nah ini iki kapane diparing akal ora digunakno mikir lan angen-angen, diparingi miripat ora kanggo nyawang iktibar, diparingi kuping ora kanggo ngrungokno barang sing apik mau idoh Al-Qur'an dan lain-lain. Ulaika kal an'ami, wong-wong iku kaya binatang. Persis kaya binatang. Persis kaya binatang. Nggih, mripate ora digunakno kanggo angen-angen, mripate kanggo golek panganan tok. Kuping kanggo ngrungokno ning ndi panggonane suket sing ijo. Sing manuk-manuk ya ngono ngrungokno ngendi panganan sing akeh. Mun ngoten tok menungsa nek ngoten tok ya wis kaya iku, kaya wedhus iku. Ya wedhus kaya kebu. Napa akale ora digunakno, panjen gak duwe akal. Mripate gak diguna nyawang iktibar. Nggih. Kupinge ora ngrungokno barang sing api-api, ya krungu tapi gak paham.

seminggu. Nek menungso nek nyolong, Pak. Lah iya ora cukup sitok tok sak kombong dipendet kabeh. Lha iku balhum adol. Balhum adol. Lebih tersesat lagi. Nggih, menungso sing mboten gadah akal digawe mikir meripat kanggo nyawang iktibar kuping ngrungokno sing bagus, lebih tersesat. Para bapak, para ibu, bolak-balik digambarno kali sang ceramah. Wedhus iku nek petuk kancane padha wedhuse. Nek awal kenal mesti serudukan. Nggih. Serudukan perek perek. Nek kami tan kenal, nggih. Cobi sampean ngingu wedhus, terus tuku wedhus sing anyar, ora serudukan perawak, perawak, perawak kesel, leren, rukun pun. Nek menungso mboten kawitan kenal, kaya wapi. Omongane walus, masal. Nek wis suwe. Iku jenenge balhum adol. Nek kewan kawitan kenal kutukaran, nek wis suwe rukun. Nek menungso mboten kawitan rukun suwe-suwe tukaran. Sing apik sing ndi? Ya sing akhir sing paling apik. Akhire rukun niku sing apik, masa kawitane tukaran. Nek akhire tukaran welek, masa kawitane rukun. Iki menungso para bapak lebih sesat lagi daripada binatang. Nah niki sing utama adalah karena akalnya tidak digunakan untuk berpikir, mboten digunakan kanggo angen-angen. Para bapak lan para ibu, tapi kapan nih akal niki digunakan angen-angen? Kalau balene malih ning bulaken nur, mengko dadi lampune pikiran niku dadi lampune akal, badhe ngoten dipancaraken teng hati. Atine dadi padhang. Para bapak lan para ibu, kabane pun nur masuk dalam hati, ngerti kebesaran Allah, ngerti kekuasaan Allah, ngerti nggih kemegahan Allah, lan ngerti maneh ponco bayane nafsu. Nggih, ponco bayane nafsu niku ngerti. Tapi nafsu niki mboten saged dipateni, mboten saged. Nafsu niki mboten saged diilangaken, mboten saged. Tapi nafsu niku namung saged dikalahkan. Dikalahkan kali nopo kalian akal dan hikmah. Akal dan hikmah, hikmahku ilmu sing manfaat. Bersama-sama dengan akal nundukaken nafsu. Kon nafsu niki para bapak numbuhaken sifat sing diarani syahwat. Iki syahwat niku timbule saking nafsu, nggih. Niki mboten saged dilangaken belas, mboten saged. Sagete nafsu, syahwate nafsu niku diarahkan, nggih, dateng posisi tengah-tengah, posisi sedang, posisi iktidal. Iktidal niku stabil, mboten keterlaluan, mboten keteledoran. Pro bapak, syahwat niku, syahwat niku timbule saka nafsu, dilangi plak mboten saged. Nek kelonjengan niku kok syahwate mangan. Wong hati malasom niku dawuh syahwat kurna telu. Siji syahwat fil akel. Syahwat fil akel, syahwat mangan. Nomor kali

kalam sahwat nggih guneman basahwatun finador sahwat nyawang. Ku sahabat niku timbule saking nafsu nggih. Ulu sahabat niku enten werna telu, garis besar tok niku telu niku. Siji sahabat mangan. Nggih. Sahabat mangan para bapak kok sampai terlalu mundur nggih. Ora gelem mangan. Padahal kalau sampai wong biasa, sahabat mangan dilai. Akhirnya sedino ramangan, rong dino ramangan, telung dino ramangan, yurang umbi, muka sahwati mangan ilang, sampai kira-kira rong minggu gak mangan. Awak lemes betul? Lemes. Kapan wis lemes, kekuatan betul enten, nyambut gawe wegah, ibadah ora gelem. Ini sahabat mangan niki berkurang. Tapi nek sahabat mangan keterlaluan ya ngono. Keterlaluan moso tangi wis mangan. Nggih. Mari ngono ngising. Bar ngising mangan maneh ngono. Nggih. Gang rong jam mangan maneh, telung jam mangan maneh, sampai sedina suwengi mangan ping 10. Ya. Niku kebablasan. Nek pun ngoten ya kena darah tinggi, kena kencing manis, kena ginjal. Iku kapane keterlaluan. Tapi sahabat manganku nek dipikir, nganggu pikiran sing jernih. Nek wau akale gelem mikir-mikir, gelem angen-angen, mikir angen-angennya dengan pakai hikmah. Hikmah itu ilmu. Maka sahabat mangan iku yo dibatasi batas iktidal. Iktidalku stabil tengah-tengah. Yo tengah-tengah wapik, tengah-tengah ku wapik. Dadi sahabat mangan gak ono blas wong mati. Nggih. Keterlaluan penyakitan sing apik ku yo sedang, sedang. Mangan niku. Napa saged sampean ngilangi sahabate mangan? Musake ngaji wis angen-angenku mari ngaji mampir nang ndi yo ngono. Wis semayen wis sing wedok, ku mampir nang ndi Bu, Mbok. Mojo songe wis nasi kikil ngono. Lho enten sahabat oh diarani sahabat nopo? Sahabat kalam. Sahabat kalamku sahabate ngomong. Ngomongnya nek kekendonen, kekendonen, kemunduran, meneng. Ana wong kate kecemplung sumur roh ya meneng. Duwene ilmu akeh ana wong njaluk mulang gak gelem mulang meneng wae. Iku jenenge ya merusakkan hikmah, merugikan ilmu yang manfaat. Nek ngomong keteledoren nggih. Ngomong kebacutan ya ngono, ngaji-ngaji ya ngomong wae. Mosok pengajian ngomong wae. Ana tahlilan kono ngimami tahlil kene ngomong wae. Mosok ngono. Bar jamaah asalamualaikum wae wiridan ngomong wae. Lah iki jenenge keterlaluan, kebacutan. Sing diomongku barang sing haram-haram. Lah sing tidal ya napa? Aja terlalu nemen leh meneng, aja terlalu akeh leh ngomong. Sedeng-sedeng apa? Ngomong-ngomong barang sing manfaat. Sing gak manfaat aja diomong ya. Ya sing manfaat diomongen, sing gak manfaat aja diomong. Lah niki diatur. Sing saged ngatur niku nggih akal niki. Akal nganggu pikiran, pikiran hikmah. Para bapak, niki mengenai nafsu. Lho banjur sahabat apa maneh? Jenengi sahabat, sahabat nadur. Sahabat nadur, nadur ku ningali. Nyawangku ya ngono. Nek terlalu kendu nyawang meremeh. Nggih mlaku-mlaku ngarepe ana
jenenge duri, mergo merem ya cocok. Nggih. Mripat kok merem nyawangku, nggih merem gak gelem. Niki jenenge mboten digunakno kanggo iktibar. Nandur niku merem ae, nggih. Mosok bojone disinggoli wong bareng merem ae, nggih. Bojomu lho disiwiti wong merem. Lho nyawangku kebacuten yo elek. Sing disawangku sing ana manfaate, aja kebacutan. Ngono, arek wedok ya aja nyawang bergoser arek lanang wae. Kowe engko bengi nek turu engko ora iso turu, om nganangen. Minta yo ora nyocok ngono. Arek lanang ya ngono, aja nyawang e kentole arek sawang ae. Mosok petuk mendelik ngono. Kuwi bajutan, tegese bajutan apa? Barang haram-haram didelok. Nggih. Lah nek kapane mareng mosok ning ngarepe Ka'bah, nyawang Ka'bah iku sunat ganjaran ngarepe Ka'bah meneng merem. Nah niku niku jenenge kemunduran. Sawangan apa sing disawang sing ana manfaate. Nyawang Al-Qur'an, nyawang wajah ulama, nyawang apa keindahan-keindahan alam kanggo iktibar. Iktibarku ngalap podo kanggo nuturi atine niku lho. Ku jenenge iktibar. Nah, para bapak jenenge sahabat. Sahabat kumpul lanang wedok niku nggih ngoten, aja kemunduran. Masa kemunduran kok beku. Mosok dipameri bojone kentole dibuka barang merem. Mosok sahabat gak ono belas. Sampai sing wedok gerayah-gerayah, piye kok gak mempan belas iki. Wis Mas, aku teno ning ne bapak Mas. Apa beku. Lah semua nunggu kebablasan, kebablasan masuk tonggone ditumpai, warung-warung tumpai, tumpai kebablasan. Lah sing tidal, sing stabil ya apa? Ya kumpul-kumpul lo tapi bojo-bojomu. Ya kumpul bojomu ya dikira-kira masuk waya datang matahari bareng mbok gawe. Foto ya datang matahari. Nah timbang datang bulan kecilian. Ah ditelok ya goyong-gonen ngono. Panekan di dukane kanya Nabi ngono lho. Nah bojomu ya bojomu aja liwat mburi ngono. Liwat mburi nek panggah sing diarah ngarep gak apa-apa. Nek dikenek ning mburine gak pareng ngono lho. Ku jenenge kebablasan ngono iku. Kebablasan. Mosok cangkem-cangkem dikongkon ngemut. Loh, kok ngomong jorok yai? Ya Allah. Iki pikiran. Dadi sahabati kumpul ku yono, iku sahabat, sahabati kumpul iku sing stabil, aja kebablasan. Nggih. Ya aja kekendon, kekendon ku beku. Ya apa-apa ini gak bisa ubah belas. Ini kadung kenemanan ngawur. Jadi sing stabil, sing manfaati, sing diperintah kali sara. Ini semantan lagi wadob. Wadob ini gemetu saking nafsu. Wadob ku muring-muring. Wadob ini ku saman ilangi belas para bapak. Elek. Elek. Wadop niku nggih. Kapene wadop niku kemunduran nggih, kemunduran niku akhire nggih elek, gano wadope blas iki lho, wadop ilang. Sing kula contoh niku wau, bojone sirisalah mbek lanang liya, sampean gano wadope blas. Ya kaya babi. Babi ku bojone pacar mbek liyane peng didelok tok.
Lah manusa ya ngono bojone pacar mek lanang liya disawang tok, ora dihondop blas, nggih. Ora bapak sampean duwe bondo, nggih. Perusahaan di bondo ning ngene toko diobong wong sampean guru. Iku jeneng hondop ilang blas, elek niki. Nggih. Tapi hondop kebablasan ya elek, bablasan. Masa krungu titik bojone ngamuk, bojone kaploki, kaploki dianiaya. Iku jeneng kebablasan, nggih. Masa disawang wong napa mendelik ngono. Nyebut pendong lho. Masyaallah, masyaallah. Ku kebablasan, nggih. Dadi hondop ki iso sing sedang, hondop nek panjen perlu. Panjen perlu. Nggih. Kuwi mulane kan kudu enten godop, nggih. Enten godop sayang niku enten Pak godop kok sayang, nggih. Mergo sedang niku wau. Nggih, sampean duwe murid mboweling gak tau mlebu, kongkon moso gak iso balas. Nggih, mergo sampean sawaper. Kena godop belas yo gak dituturi, gak apa meneng tok. Ya kudu dijewer barang, jewer sayang, ya. Jewer tapi sayang, jewer mbek mesem ngono lho, Pak. Ngono. Jewer iku supaya bocah iku nggih mboten keterlaluan teh beling. Cara sak yen apa sih, Pak? Bocah kewe cilik kudu diulangi salat tak ngoten sih. Nggih. Mulai cilik, engko umur 7 tahun kok tinggal salat. Niku diseneni, dimarahi. Nek wis 10 tahun kok tinggal salat, niku dinapakno, nggih. Kudu digepuk, digepuk sayang. Ngoten lho. Digepuk sing gak mbayani, nggih. Gepuk iku gepuk sayang, nggih. Sing ora mbayani. Niku jenenge enten hondop, nggih. Ayo jajal ana polisi gak godop belas ayo. Nggih. Lah kudu hondop ngene iki senenge sing ngatur ngeten iki akal ambek hikmah. Hikmah niku ilmu sing manfaat, nggih. Niki sing dimiliki kalian akal kanggo ngatur nafsu. Ngatur nafsu. Gun nafsu ku ndak bisa dihilangkan sama sekali. Kalau hilang sama sekali malah mboten sae. Nggih. Para bapak semanten ugi melek. Melek niku nek kebacuten nggih, welek. Niki ngerusak fisik, ngerusak mata. Melek gak tahu turu belas sampai pitung dino pitung bengi. Nggih, mlaku sempoyongan kaya wong mendem, nggih. Para bapak, nggih, kebacuten, nggih. Lemelek kemunduran turu wetok. Niku yo melek waya ngaji turu, waya salat turu, waya jamaah turu. Pun masa ini pengajian senden ya turu pisan. Aku jenenge melek kemunduran. Dadi melek ku sing apik ku sing tengah-tengah. Ben ojo ana barang sing apik melek. Salat melek, wiridan melek, ngoten pengajian melek. Nek sajane ana barang sing ora apik tinggalan turu ngono, tinggalan turu. Nikah ben niku meturu saking nafsu lho para bapak, nafsu. Nafsu kabeh. Dadi ngerti ponco bayane nafsu niku nek pun dipikiri, dipikiri. Terus maka yidil adu iki para bapak masalah nafsu. Mengko nek wis merhatekno nafsu. Niku saged dadi pengertian yang sangat hebat. Dititihni nafsu ini ku dititihni, gendai nafsu. Enten seorang para bapak, seorang sufi ini ku bercerita.
Pada suatu saat kamiku saya dan teman-teman ini membeli beberapa potong daging bakaran. Tiba daging-daging dibakar dari tetangga. Bergonok tonggoku dodol daging. Ini daging-daging bakar. Ku tak tuku. Maya tak pangan ambek konco-konco. Maksudnya kate tak pangan ambek konco-konco. Durung sampai mangan, ana wong fakir teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kebetulan, monggo ngeriki, ngeriki, daran bareng ngeriki. Panjang wonge wong bagus-bagus pak. Ana wong fakir teko, ku demen dihormati. Dijak makan bersama. Kurang yang bagus. Kelonjangan sedoyo kadang ada orang fakir digurak. Lapor ini. Dipenciringi Melayu. Ya usah enggak-enggak buntel no kono lo. Buntel no. Lung no orang fakir cek dipangan ning dalan-dalan poneng di kono. Tapi sing lebih bagus celuken jaan mangan bareng. Kenek juragan sing ini. Para bapak, karena ki wong sufi, monggo iki bareng-bareng, alhamdulillah bareng-bareng. Akhirat yang fakir niku mendet namung sak puluhan tok. Nggih, sak puluhan tok. Nggih tuku sepira ya, sak puluhan cara daging ngono sepira. Kira-kira mawon ya cara model saniki sate disunduki nggih sepotong niku. Niku sak puluhan. Daging bakar. Niku akhir dilebokno teng lesane. Bang dilebokno dilepeh, hok fuh. Dilepeh. Bareng ngoten terus nyingkrih. Wong pikir niku nyingkrih. Matur ngeten, nuwun sewu nggih. Niki enten sesuatu hal yang datang sing nyegah kula supaya gak mangan daging niki. Ngono. Ada sesuatu yang datang supaya kula mboten mangan daging niki. Mulane kula lepeh. Ngapunten nggih, ngapunten. Ngono. Banjur kami-kami wong sufi ku cerita, kami-kami mengatakan, "Hei Pak, kami-kami niki sak kanca mboten dahar, nek pengen mboten kersa dahar bareng-bareng kita." Terus wong pikir jawab ngene, "Pak, sungguh saya ini orang pikir. Saya tidak mau makan daging itu. Kalau kamu sekalian silahkan apa yang kamu kehendaki. Kamu makan nggih monggo, mboten mangan nggih monggo." Nggih. Nah, akhiripun terus kisah wong pikir niku kisah. Barang kisah jarine wong sufi niki akhirnya kami-kami enggak mau makan. Enggak mau makan. Karena ada apa kok orang fakir enggak mau makan. Yuk karena orang fakir tadi itu. Sehingga kami pun enggak mau makan. Wis ngene konco-konco. Ayo saking ngundang wong sing bakar dagingiku. Ayo diundang rene ditakoni. Ya. Barang sing dipanggang, sing dibakar iku asale daging apa. Akhirnya para bapak, sing tukang bakar iku diaturi. Diaturi. Barang diaturi, ditakoni, sing saman bakar iku daging apa. Daging modele ya apa. Ora gelem jawab. Terus akhirnya didesek terus. Bang didesak terus akhirnya muni ngaku ngeten panjen ngeten mas estune daging sing kula bakar niku pancen maitah niku batang. Di ana binatang sing mati tanpa disembelih. Duku mati mergo kena penyakit, duku mati kalau ditabrak kendaraan terus mati akhirnya di
potong-potong dibakar. Kok saman sate, kok saman dol, mergo kula panjen pengen oleh duwite. Di pengen oleh duwite, nggih batang-batang kula sate. Awas lho, sing bakul pitik. Niki sing bakul pitik, bakul ayam. Lewe sekaruan ayam saman mati ojo didol, temenan. Mergo saiki wis usum ayam mati di sate. Nek ayam urip umpamane se urip regane 20.000, nek mati 10.000, katimbang dibuakkan 10.000 kan lotung. Nggih. Lah niki para bapak saniki mun usum. Nggih. Usum jenenge pedagang sing boten jujur, pedagang sing khianat. Kadang-kadang jual daging niku nggih ngoten, dagingku milih daging sing niki bu regane pinten per kilo sementen, wong nggih kula purun pentaken sing api. Akhire ngriki noleh njupuk dhuwit saking tas. Niki pun dijoli. Nggih. Dijoli koyoran. Duh ngeten niki para bapak pun nyambut gawe model saniki. Nggih. Sing diangen-angen menoleh badhe kathah barokah gak dipikir. Nggih. Nggih niku sing dadekno bangkrut dagangan nggih ngoten niku. Mengkhianati orang, menipu orang. Nah, para bapak niki nggih ngoten nipu. Di barang wis mati dipotong-potong akhir dijual. Nggih, dijual. Jerene banyak-banyak pengen oleh duit ngoten. Akhirnya sang sufi tahu wau terus ngendikan akhirnya daging tak pakak no asu. Siji dino banjur kita niku wau serumbungane wong sufi niku wau pedok wong fakir niku wau tung fakir. Mas lebadi nyun pirsa jenengan. Napa sebabe jenengan kok mboten kersa dahar? Nggih. Sing bareng-bareng kalih kita. Nggih, kalih jenengan kok ngendikan ada sesuatu baru yang menghalang-halangi saya makan niku napa? Wong fakir niki terus muni ngeten, wallahi li mundu sinin masyarohat nafsi ala aklin. Wallahi sudah bertahun-tahun nafsu kuiku ora kepingin mangan. Sudah bertahun-tahun nafsu kuku ora rakus mangan. Ora rakus mangan. Nikmanku ya mung titik-titik ikuwe diteluwiti. Titik. Nek ora bener halal ya gak gelem mangan. Ku nafsuku wis terlatih ngono. Lah suatu saat kula niki petuk jenengan kok badhe dahar bakaran daging, tegese daging bakar. Wahir kok nafsu kula kok nggih rakus pengen mangan. Pada biasanya mboten patek gelem mangan, mboten pati gelem. Niki kok rakus pengen mangan. Niki berarti ada sesuatu yang gak beres. Loh, ngoten Pak, wong sing biasa mikir nih. Biasa mikir. Biasanya rapoti gelem mangan, kok rakus pengen mangan. Loh, berarti nafsu itu di luar kebiasaan. Kebiasaannya rapati mangan, niki kok kepengen mangan. Langsung kulo cokot. Terus akhirnya kulo ngerti nih nafsu kulo niki kepingin mangan kerada sesuatu. Kulo lepeh. Maka saya mengerti bahwasanya daging sing saman bakar niku sing badhe saman pangan iku daging yang penyakitan. Ada penyakite. Lah para bapak penyakit batin apa? Haram. Nggih. Penyakit batin apa haram karena itu batang. Nggih.
Bro bapak, niki uangku nek menggunakan pikirannya, akali digunakno mikir-mikir, sing dipikiri kebesaran Allah, mikiri polai nafsune dan lain sebagainya, ngerti, ponco bayane nafsu ngerti. Lan sak terusin niku nggih ngerti nopo reka dayane setan. Setan niku nggodha terus, setan ora tau turu. Setan niku mboten mati-mati nek mboten sampe jaman akhir bengke. Niku reka dayane setan niku kuwatah reka daya. Tapi kapane akal niku gelem mikir-mikir, gelem angen-angen. Niku ngerti. Reka dayane setan niku ngerti. Para bapak, niku enten nggih. Sijine kejadian malih. Ten kejadian mulai zaman Nabi Musa biyen. Gusti Allah munajat. Munajat iku berdialog kalian Nabi Musa alaihissalam. Munajate Gusti Allah dialog nggih ngendikane Gusti Allah niku nek diitung niku dadi dialog mendirupakan kalimat Pak. Nek dawuh Allah sing langsung niku bila harfin wala sautin mboten ten hurupe mboten ten suarane. Niki ngendikane Gusti Allah nggih niki pun dirupakan kalimat kaya Quran niku kandikane Allah sudah dirupakan kalimat nggih. Niku dialoge Gusti Allah kali Nabi Musa ku selama 3 hari. Nggih. Niku sampai Gusti Allah ku menyampaikan 114.000 kalimat. Sampaikan datang Nabi Musa sampai 114.000 kalimat. Dari 114.000 kalimat niku enten kalimat di sini yang ditulis. Ditulis. Dalam riwayat niki. Nomor siji lam yatakarrub ilayyal mutaqarribun bimislil warok amma haram tu alaihim. Nomor luru lam yatasonna ilayyal mutasonniun bimisli zuhdi fid dunya. Nomor telu walam yata'abad ilayyal muta'abidun bimislil buka min khosyati. Nggih, dari 114.000 kalimat niki sing dicatet niki hanya 3 kalimat yang disampaikan. Nomor 1 wong sing marek maring ingsun. Wong sing marek maring ingsun iku ora ana sesuatu sing kanggo marek sing madani wirai. Wirai njogo barang sing tak haramno. Tegese dos pundi? Dadi suatu perbuatan kanggo nyedek maring gusaku sing paling tinggi. Sing paling tinggi niku wirai. Wirai niku nyegah barang-barang sing dilarang Gusti Allah. Iku sing paling nggih cedhek, paling cedhek sing digunakno marek maring Gusti Allah. Banjur ora ana perbuatan-perbuatan kanggo nyedhek maring ingsun nggih kejaba perbuatan zuhud fid dunya. Zuhud fit dunya iku atine gak terpengaruh dunya. Banjur nomor telu, wong sing ibadah maring ingsun sing paling tak senengi
iku nek gelem nangis-nangis krana wedi ingsun. Ibadah sing